bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau berapa? 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun hari, 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi... Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Kalimat atau istilah musyawarah untuk mencapai kata mufakat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ternyata bukan hanya monopoli beberapa kaum saja, dan tentu bukan saja isapan jempol yang tampak makna. Suku Minahasa pun memiliki satu upacara adat yang memang dilaksanakan untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan antar penduduknya. Upacara adat itu dalam suku Minahasa disebut dengan upacara Watu Pinawetengan. Konon, berdasarkan cerita rakyat yang dipegang secara turun-temurun, pada zaman dahulu terdapatlah sebuah batu besar yang disebut Tumotua, batu yang menjadi altar ritual sekaligus menandai berdirinya suatu pemukiman, suatu komunitas. Dan konon, kegunaan dari batu tersebut merupakan batu tempat duduk para leluhur melakukan perundingan atau orang setempat menyebutnya Batu Rurumeran Neempu. Dan ketika John Gerald Frederick Riddle pada tahun 1888 melakukan penggalian di Bukit Tendorukan, ternyata penggalian menemukan batu besar yang membujur dari timur ke barat. Batu tersebut merupakan tempat bagi para pemimpin upacara adat untuk memberi keputusan, dalam hal ini membagi pokok pembicaraan serta cara beribadah. Sementara, inti dari upacara yang diselenggarakan di depan batu besar itu adalah pernyataan dan tekad persatuan semua perwakilan kelompok etnis yang ada di Tanah Toar Lumimut untuk mengantarkan bagian peta tanah Minahasa sebagai tempat tinggalnya dan meletakkan di bagian panggung. Diiringi musik kolintang, penegasan tekad itu disampaikan satu persatu oleh perwakilan menggunakan berbagai bahasa di Minahasa. Setelah tekad disampaikan, mereka pun menghentakkan kaki ke tanah 3 kali, dan pada penghujung acara, para pelaku upacara bergandengan tangan membentuk lingkaran sembari menyanyikan Rereng Nganian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengacara Muhammad Akram Sofian bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari sahabat budaya dimanapun Anda berada di hari ini juga ya. Edisi hari Senin ya, tepatnya di tanggal 28 September 2026 Anda semua kembali dengar suara dari Nyong Risla di sepanjang nyur melampaui siang sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar di pagi menjelang siang hari ini sahabat budaya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat dan baik-baik aja dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sobekeng dari detik ini juga ya. Semangat, oke? Okay? Yang masih berasa sakit terang doakan juga di edisi hari ini juga maupun juga di besok. Penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik yang bakal diselahirkan untuk Anda semua di ruang dengar Anda ya, maupun juga dapat informasi lagu-lagu yang begitu asik, begitu menyenangkan yang bakal diselahirkan untuk Anda semua di sepanjang nyur melambai siang ini juga ya. Terik matahari masih menyinari torang penyur melambai ini sahabat budaya ya. Belum tahu kapan ya bakal diguyur hujan maupun juga mendung ya. Semoga lah di bulan depan sahabat budaya terang doakan juga ya. Nyur melambai ini Sulawesi Utara di bulan yang baru beberapa hari lagi ya, semoga diguyur hujan, amin ya. Kasihan yang mau pada bakobong ya. Apalagi sekarang air tidak terlalu bersih juga karena musim kemarau yang sangat panjang sekali ini. Ada yang punya sumur subak kering ya, kasihan ya. Makanya terang doakan juga di bulan Oktober nanti ya, kota Nyur Melambai ini juga diguyur hujan saja. Biar cuma 1 jam Jo ya, ataupun 2 jam juga ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik yang bakal diselarikan untuk semua sebelum termasuk dengan Tiras UMKM ya, di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti. Oke, tetap bersama kami pastinya di 88.6 Pro TV Anda, suara budaya Kawanua.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita nggak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai orang kesana komputer. Lalu yang coba berpadi ya sampai kemarin dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya tidak main-main, saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baduk. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di minta, nunggu-nunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Perempat FM, ada Suara Budaya Kawanoa. Nyur melambai siang dengan Rizla sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Sepukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya, transformasi dengan teras UMKM ya, di mana bakal Rizla update aja informasi seputar UMKM se-Indonesia ya. Terkhusus Sulawesi Utara juga. Sahabat Budaya, sedikit lah untuk Anda semua yang sobat kerja dari pagi hari sampai siang hari ini juga, mungkin pada istirahat siang ya, sedikit lah 1 jam mungkin ya. Jadi dari sekarang pilih jo menu-menu makan siang apa yang bakal Anda santap di hari ini juga. Oke, yang lagi pada menyantap makan siang juga, yang berlaku DP jam istirahat makan siang, selamat makan siang ya. Pelang-pelang jo itu Anda punya makanan ya, maka pelang-pelang jo, isi tu puruh ya, kampung tengah orang Manado bilang ya. Oke. Drive online bagaimana orderan di hari ini ya, apakah sobanya atau belum ya, semoga sobanya jo ya, dan bisa bawa pulang doi banyak untuk keluarga tercinta Anda semua juga di hari ini juga. Oke. Semangat untuk Anda semua menjalankan aktivitas siang hari ini, semoga lancar sampai jam kerja usai juga, dan pastinya masih di sini Denyong Rizla di Nyur melambai siang.

0: di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Euti, no, no. Orang ini ada badengar pro ampa. Suara

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

balik lagi masih di Nyong Rizla di Nyiur melambaik siang ya. Torang update aja informasi putra UMKM ya se-Indonesia. Kita ke Purwokerto Sabah Budaya ya. Dikutip dari eri.co.id suasana Car Free Day di kawasan Gor Satria Purwokerto pada minggu tepatnya kemarin ya. Tidak hanya memanfaatkan masyarakat untuk berolahraga dan menikmati suasana akhir pekan ya. Beragam pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu UMKM turut memanfaatkan keramaian tersebut juga untuk menawarkan berbagai produk makanan kepada pengunjungnya. Salah satunya Laiching, usaha kuliner yang menawarkan sebagai olahan dimsum ya, bakpao karakter hingga onde-onde. Usaha yang dikelola pasangan suami istri ini Siswanto dan Ari tersebut juga telah dirintis sejak 2014 ya, dan menjadi salah satu usaha yang terus mengembangkan produk mengikuti selera masyarakat ya. Usaha tersebut juga pada awalnya dibangun bersama adik dan suaminya, namun seiring berjalannya waktu adik Siswanto memiliki kesibukan lain sehingga mengolah usaha kini dilakukan oleh Ari dan Siswanto dengan bantuan anak mereka. Sejak awal berdiri, Laiching memang berfokus pada produk dimsum. Keputusan tersebut juga dilatar keinginan untuk memperkenalkan makanan yang pada saat itu juga belum banyak dijumpai di Purwokerto ya. Perjalanan Laiching ini sempat mengalami jeda ketika pandemi COVID-19 ya melanda, dan aktivitas penjualan sempat vakum sebelum akhir kembali dijalankan ya. Setelah kembali berjualan, Laiching ini tidak hanya mempertahankan produk dimsum, tapi juga mulai memperluas pilihan menu, menjangkau konsumen yang lebih beragam juga. Satu inovasi yang dihadirkan adalah bakpao karakter. Produk tersebut juga menjadi pilihan yang banyak diminati anak-anak karena memiliki bentuk yang menarik. Sementara itu juga produk dimsum lebih banyak diminati oleh kalangan anak muda. Selain bakpao karakter dan dimsum, Laiching ini juga menyediakan onde-onde yang memiliki segmen konsumen berbeda. Nah, Ari menyebutkan juga pembeli onde-onde lebih banyak berasal dari kalangan orang tua. Perkembangan bisnis dimsum ini yang semakin ramai juga menjadi tantangan tersendiri bagi Laiching. Siswanto mengatakan banyak penjual dimsum membuat pelaku usaha perlu memiliki ciri yang dapat membedakan produknya dengan usaha lain. Laiching turut menambahkan sejumlah menu yang sedang diminati masyarakat. Beberapa di antaranya adalah dimsum dengan saus mentai, lumpia sayur hakko, pangsit udang hingga pangsit ayam ya. Penambahan varian ini juga menjadi satu cara Laiching mempertahankan daya tarik produk di tengah semakin banyak usaha yang menjual makanan serupa Sabah Budaya ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

bisa mengambil tindakan. Saya bisa bangkit dari kegagalan. Saya bisa.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

Sebelum Risla menutup perjumpaan di Tires UMKM Sapa Budaya, kita ke Bima ya, dikutip dari erik.co.id, kekayaan wastra dan kerajinan khas Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat kembali mendapatkan panggung di tingkat nasional ya, melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah ya, Dekranasda. Sejumlah produk unggulan Bima dipamerkan dalam pameran kerajinan Nusantara Kriya Nusa 2026 ya di Jakarta Convention Center GCC ya Jakarta. Keikutsertaan tersebut juga menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bima untuk memperkenalkan potensi kerajinan lokal kepada masyarakat luas, sekaligus membuka peluang pasar bagi para perajin dan pelaku usaha kreatif daerah ya. Kriya Nusa ini yang digelar Dewan Kerajinan Nasional ya, mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Pameran tersebut juga mempertemukan berbagai unsur industri kerajinan, mulai dari perajin, pelaku UMKM, pegiat seni kriya, desainer hingga calon pembeli dari berbagai daerah. Ketua Dekranasda Kabupaten Bima Murni Sucianti Adi Mahyudi mengatakan keikutsertaan daerahnya menjadi kesempatan strategis untuk membawa produk wastra Bima lebih dikenal di luar daerah ya. Menurutnya Kriya Nusa tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tapi juga membuka ruang bagi perajin untuk membangun jaringan dan memperluas akses pasar. Ia juga menyebutkan Kabupaten Bima memiliki peluang besar untuk memperkenalkan produk wastranya kepada para desainer, pelaku usaha dan calon pembeli yang hadir dalam pameran tersebut. Juga beragam produk unggulan ditampilkan di stand Kabupaten Bima, salah satunya tenun renda, kain tenun khas Bima yang memiliki karakter tersendiri melalui ragam motif dan coraknya. Produk lainnya adalah tenun pewarna alam Desa Roy. Kain tenun ini memiliki keunikan karena proses pewarnaannya menggunakan bahan alami sehingga menghasilkan karakter warna yang khas. Selain kedua produk tersebut juga, Dekranasda Kabupaten Bima juga memberikan berbagai jenis wastra lainnya seperti tembe ngoli, tembe ngoli salungka, tembe ngoli sila leu, dan salendang ataupun syal. Tidak berhenti pada produk lainnya ya, kain berbagai wastra tersebut juga dikembangkan menjadi produk turunan seperti tas, dompet, topi, dan berbagai kerajinan tangan ya. Pengembangan produk turunan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah wastra Bima agar dapat diterima oleh pasar yang lebih luas. Ya, oke okay, ya. Sapa Budaya cukup sampai di sini Teras UMKM, nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 14.00 waktu ini setengah bakal ada cerita quest torang deng torang.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya, dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan, saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana Nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi Nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Lapa 8,6 perempat FM Suara Budaya Kawanua. Torang deng torang. Pastinya torang semasuk dengan acara request ya, karena sepukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya untuk ada semua yang mau pada istirahat makan siang, segera ya. Lapas jo Anda punya perlengkapan pekerjaan yang Anda sobekin dari pagi sampai detik ini juga. Cari menu-menu makan siang apa yang bakal Anda santap ya di jam pagi ini. Oke, okay? Kalau Rizla sedikit leh ya. Baru mau makan siang karena tadi pagi Rizla sarapan pagi ya. Dengan satu buah roti maupun juga teh. Oh, cocok di pagi hari ya. Oke, terang-terang dan terang pastinya Rizla Batu tunggu Anda semua mau gabung request ya di SMS atau WhatsApp 0853-42-4928 ya. Makin hari makin panas di siang hari ini. Kalau sore pastinya sunyi terlalu panas. Kalau siang hari ini lebih panas, bawa cucu sampai di dalam ya. Orang Manado bilang, oke. Okay? Di tanggal tua seperti ini pastinya ya Anda yang bakos ya pastinya makan hanya telur maupun juga mie instan itu ya menu-menu makan anak kos apalagi di tanggal-tanggal tua seperti ini ya. Oke. Apalagi Anda yang bekerja DP terima gaji di tanggal muda ya, tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Pastinya di tanggal begini Sopope ya, m-banking Anda maupun juga Anda punya dompet ya. Bah sabar Jo ya, dua hari lagi bakal masuk di bulan yang baru dan tanggal muda juga ya. Semangat untuk bekerja di siang hari ini dan sambil bakunya-kunyah, sambil bermakan ya. Anda setel radio kami di frekuensi kami 88,6 ataupun juga AM 1188 ataupun aplikasi digital audio streaming di ri.co.id Sabah Budaya ya. Oke, okay, SMS atau WhatsApp ya, terang-terang pastinya lagu-lagu pemandu apa Rizla mau putar untuk Anda ya, gabung ya. Sekarang juga 0853-42-4928.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Siapa yang gak tahu lagu barusan Rizla putar? Pastinya warga Sulawesi Utara, terkhusus Manado, ya pastinya sudah tahu depi judul lagu itu ya. Itu Laki-Laki Laundry. Oke ya, balik lagi di acara Request Torang Deng Torang. Ya, siang juga buat Ibu Jusjo sekeluarga dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Mau request lagu katanya kita ada perasaan mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas, pakai Miniman ya, Winetin dan Ibu Silangen ya di Teling Anoa. Halo, selamat siang Ibu Lina, pakai Miniman. Ibu Silangen apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Kang Ibu Lina, pakai Miniman dan Ibu Silangen, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusjo. Selamat badengar Jone. Ibu Lina, pakai Miniman dan Ibu Silangen, semoga terhibur. Buat penyiar nyong ganteng nyong Rizla, thanks nih. Torang deng torang, God bless you. Oke, makasih banyak ya buat Ibu Jusje dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Semoga gabung di acara Torang deng torang, nanti Rizla putar requestan Anda ya. Selamat siang Bung penyiar ya, Bung Rizka katanya ya. Cewek dong kalau Rizka ya. Kayaknya ganti L ya, Rizla ya. Seputaran Lorong Anoa ada Mami Julin Silangin ya, katanya request lagu Rindu Ngana ya. Kirim Jo buat semua fans pendengar setia siaran Radio Perempat ya. Di sana ada Ibu Jusje di Perum Gria Rizky Kolongan ya, buat Juli Tarompas juga Kiniar. Tampias Jo buat Torang Penyong Rizla ya. Eksis terus di udara, amin. Salam kompak juga Kang di udara, kita orang semua. Dan selamat badengar Jo nih lagu yang Mami Julin Silangin dari request. Semoga terhibur, makasih Nyong Rizla. Selamat siang Torang Deng Torang ya. Yeah. Oke, next selanjutnya Sapa Budaya ya. Met siang Rizla, siang juga buat Ibu Jen yang ada di seputaran Air Madidi ya, katanya mau request lagu Kita Selalu Setia dari Randy Lapian nih. Salam for semua yang sementara stay tune di Perempat RI Manado. Salam kompak selalu, amin ya. Makasih Rizla, metugas sukses selalu, amin. God bless you. Oke, makasih banyak ya buat Ibu Jen yang ada di seputaran Air Madidi semoga gabung di acara request ya. Torang deng torang, tiga aja dulu ya Rizla putar requestan dari masing-masing sahabat budaya yang semoga gabung ya. Ada Ibu Jusje, ada Mami Julin ya, dan ada juga Ibu Jen ya, di acara request Torang Deng Torang. Selamat mendengar.

0: masih sama atau ada perluasan dari wilayah yang terdampak? Ini.
1: Mama.
2: Mana tadi surat penting so isi ya?
1: Halo, mana Karlin ini mai tua ya? Cari-cari, tahu di ke mana?
2: P3K, oh sudah, ini dah. Iya Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma, apa itu? Siapa rekap su pegang-pegang ransel? Mau bawa Citya rekap sendiri? Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
2: Toh, solo baik, Omang. Tersawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak Mama nyak usah tinggal lo papa. Ini Mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, so?
2: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh papa, amit-amit eh.
1: Kondang? Ini tas buat apa, Mama? Kenapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
2: Nah, ini tas siaga bencana ini, Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, dan barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna no kalau misalnya terjadi bencana ndak minta-minta dang to kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana begitu papa.
1: Oh, karu. Begitu dang. Tunggu dang kalau begitu papa mau ambil le. Napa dia mah? Papa mau bawa le karu ini.
2: Oh ya Dodo eh papa, kiapa le kung so angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Eh mai tua. Mesti karu pakai nih koper supaya kalau karu banjir ini koper no mau jadi parao.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanwa.

Itu dia requestan masing-masing sahabat budaya yang Risa seputar. Ada Ibu Jusje, ada Mami Julin ya, dan ada juga Ibu Jane ya. Risa seputar requestan Anda bertiga di acara request orang Deng Torang. Oke ya. Sahabat budaya dimanapun Anda berada ya, pastinya Risa mau putar juga 3 requestan lagi ya di acara request orang Deng Torang ya. Siang juga buat Julita Rompas ya, dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Saya selalu request lagu Tata Panji ya, Biar Bumi Bagoyang. Kirim buat 3 orang spesial, ada Ibu Nunu di kampus Nusantara Pal 2, Kak Heni Karina di Tikala Manado, Bung Semir di Rerer ya. Kak Heni Karina di Kembuat Karisla, makasih selamat siang Torang Deng Torang ya. Yang lain nanti sore katanya. Oke okay, ya, makasih buat Julita Rompas dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Next selanjutnya siang juga buat Ibu Carolina ya. Set selalu pokoknya dan minta lagu kata judul Kiapa Boba Diam ya, mau kirim buat Ibu Jusje sekeluarga, juga buat Bapak Audi Rantung Sekel dan Ibu Meiti Pesik ya, mantan penyiar perempat Iri Manado di Kompleks BCA Mapanget ya. Semoga set-set Jo, tolong samu amin. Buat Bang Risla, makasih Jo, selamat siang, shalom. Oke, makasih juga buat Ibu Carolina, semoga gabung di acara restoran Deng Torang. Oke, next selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya buat Bapak Iskandar Mokodompit ya dari Kota Mobagu ya, sehat selalu pokoknya ya beserta keluarga. Request lagu Super Cuma, kirim buat pendengar RI. Salam kenal Jo semua, selamat beraktivitas siang hari ini. Terakhir buat temanku alumni FISIP Unsrat 96 dimanapun berada, salam sehat kompak selalu, terima kasih syukur Moanto. Oke, makasih banyak ya buat Bu Iskandar Mokodompit ya, semoga gabung dari request orang Deng Torang. Oke, langsung Jo, tidak berpanjang lebar ya, 3 requestan yang bakal diselidikan di ruang dengar Anda. Ada Julita Rompas ya, ada Ibu Carolina, dan juga buat Bung Iskandar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur. Gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Torang balik lagi di acara request ya. Torang deng torang sama budaya ya. Siang juga buat Kang Alex ya. Katanya posisi lagi ada di Bahu Mall ya. Semangat pokoknya ya. Set selalu. Oke, request lagu Rindu dan Binci dari Randi ya. Oke, Forisla tugas makasih ya. Next, selanjutnya siang juga ya. Buat Ibu Melati di Winetin ya, set selalu berserta keluarga ya, katanya request lagu Cinta Bukan Air Laut ya, mau kirim buat spesial Gimini Man bersama Angel di rumah, kalau ada Bapak dengar semoga terhibur. Mau kirim juga buat Ibu Ratna di Parigi 7, dapat salam dari Melati, buat juga Pak Audi yang di Batu Kota ya, kalau ada Bapak dengar dapat salam dari Melati juga, semoga terhibur. Buat penyiar ganteng, terima kasih torang deng torang. Oke, makasih banyak ya buat Ibu Melati di Winetin, semoga gabung di acara request orang deng to orang. Oke, langsung joh, tidak berpanjang lebar juga mungkin Kang Alex sama Ibu Melati sunya sabar badengar requestan ya. Saatnya Risla Putar requestan Anda berdua di Torang deng to orang.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Itu dia ya dua requestan ya, Risa Seputar ada Kang Alex dan juga buat ada Ibu Melati ya. Oke, sahabat budaya Risa masih buat tunggu setengah jam lagi sebelum Risa ajak untuk semua badengar ya. Suara Budaya Nusantara di mana Risa bakal relay ke Perempat Jakarta ya. Pro 4 Network seluruh Indonesia di pukul 14 sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke ya. Pastinya bergabung merapat jo di Trenen Torang 0853 424 928.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaan

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 11.88 AM.

Ya, sebelum menutup perjumpaan, ya requestan terakhir ya dari Vero Tinggogo ya. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar dulu Bang Rizla? Alhamdulillah baik ya. Jangan bawa siang nyanda ya karena ada dinas ya. Request lagu Sayang dari Isti Yulistri. Salam buat Bung Ito Malendeng ya, Pak Yos Penyermasin dan Ibu Atin Masing ya. Harapan ada sehat-sehat walafiat. Amin. Untuk Rizla, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya. Di sesi terakhir ini juga di acara request orang deng torang. Oke, jangan lupa sabantar bakal ada Suara Budaya Nusantara di mana Rizla bakal relay ke Perempat Jakarta ya. Perempatnya tur seluruh Indonesia. Oke, makasih banyak yang sebagamu di acara request. Dan Rizla mohon maaf kalau ada kata-kata salah-salah ya. Yang Rizla ucapkan di Nyirum Lambesia ini juga. Dan makasih banyak yang sudah gabung di acara request. Nanti Anda bisa lanjut lagi di acara request sebentar sore sama teman penyiar lainnya. Kalau nyandak salah, sebentar bakal ada Fanny di Nyirum Lambai sore. Oke, okay? Selamat siang, selamat istirahat, jaga kesehatan ya, jangan lupa makan siang ya. Sehat selalu, dan Rizla pamit di Nyirum Lambai siang.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Mun Jirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Mun Jirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo kita buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Nopal, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Noel, iya. Aman ya. Iya, gimana kabar okay. Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca ya? Panas di Jakarta, di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya, alhamdulillah iya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik, Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong iya. Ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya?
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua, baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, okay, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, okay, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini, kita bersama narasumber kita ada namanya Viveri Yudi, MPD atau dikenal dengan Mak. Kari, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar ya. Kali. Mak ini sangat menarik sekali nih Mak, tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak, mungkin iya. Mak tahu kan, karena ini Bang Noel ada informasi sedikit, kalau Sarawaga Lembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay.
3: Nah, insya Allah nih, baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Nah, celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa lalu nanti dilipat dengan cara tertentu lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Ya. Lalu yang unik pisaknya itu rendah, tidak seperti bagaimana celana ya, tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, okay. Ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, okay, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu, okay. Itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong, itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Oh. Kalau celana yang longgar itu banyak. Ya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar

0: luasa.
1: Oke, jadi bebas ya mak untuk bergerak mak ya.
0: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu, sehingga celana atau sarawak gelembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
1: Ya.
0: Walaupun tidak harus pakai gelembong dalam bersilat, basile,
1: basile.
0: Basile juga dipakai dalam pertunjukan randai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
1: Oke.
0: Dagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
1: pakai
0: babi pakai gelembong juga.
1: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak.
0: Iya, ini sangat fungsional, di berbagai kegiatan khususnya yang laki-laki.
1: Oke. Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya. Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya. Sarawak gelembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak gelembong ini, Mak?
0: Yang pertama bahwa di dalam fungsi gelembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari gelembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
1: Oh, baik.
0: Dan gelembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi gelembong ya, namanya kandi.
1: Oke, baik.
0: Nah, menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai sarawak gelembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk gelembongnya itu, bunyi gelembong
1: ada
0: itu
1: ciri khasnya, Maya.
0: Lebih keras katanya.
1: Oh, baik.
0: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya gelembong Bayu.
1: Bayu.
0: Bayu itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
1: Oke, ada nama daerahnya berarti.
0: Nama daerah ya? Namanya gelembong Bayu.
1: Bayu.
0: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
1: Aceh, baik.
0: Jadi tapi gelembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh gelembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik ya, di bagian pisaknya itu. Nah, gelembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
1: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
0: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ampe.
1: Oh, guntiang.
0: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
1: Oke, okay, ya. Baik.
0: Tetapi tetap di pisaknya memakai tapak itik. Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya, budaya Minangkabau khususnya untuk sarawak atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
1: Tapak itik.
0: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawak gelembong. Biasanya tentang sarawak gelembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
1: Iya.
0: Main randai memakai celana gelembong, sarawak gelembong. Sarawak gelembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu

0: atau yang lainnya, tapi belum saya temukan literatur ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Kalimbong. Teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN. Saya tanya tentang manuskrip Kalimbong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang Sarawak Kalimbong.
1: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
0: Ya, kita belum menemukan
1: belum,
0: yang lain.
1: Karena belum kita temukan, Mak, ya, literasi.
0: Karena pola di bagian pisah itu. Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana Sarawak Kalimbong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba. Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selengkangan gitu ya. Makanya namanya pisaknya itu dikasih namanya tapaiti ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakaikan itu. Itu yang asumsi saya. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian Kalimbong ini. Apa saja jenis Kalimbong ini? Kenapa ada yang rendah pisaknya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
1: Menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Kalimbong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
1: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarawak Kalimbong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum ya,
2: belum ditemukan. Oke deh, nah Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun Sarawak Kalimbong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya?
1: Iya.
2: Tapa itia. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun Sarawak Kalimbong tuh punya ciri khas tapa itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun gitu, Mak Kari?
0: Baik, Noel, saya langsung ya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ. Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang berkarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit agar dia bisa menyapu masalah apa hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau. Bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
1: Jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
0: Secara adat, uh-huh. maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, uh-huh. ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
1: Baik.
0: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
1: Kato
0: mm-hmm. tidak sama dengan kata, mm-hmm. tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi mm-hmm. kato tidak hanya kata-kata.
1: Kata-kata
0: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
1: Baik.
0: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
1: Iya, filosofinya tuh, Mak.
0: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat. Tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong. Tapi tidak semua orang boleh memakai salua penghulu.
1: Itu penandanya, Mak, ya?
0: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalu jauhi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum. Dan fungsinya untuk kegiatan
1: sehari-hari.
0: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada.
2: Okay, baik.
0: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di Pisa itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong. Itu Noel, mohon maaf.
2: Baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Makali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
0: Ini Noel, bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
1: Sampai saat ini, Mak, ya?
0: Iya.
2: Okay, deh. Baik, kalau gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Okay, baik. Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, Bapak nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
1: Baik, ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih, Mas Noel. Di nomor 0811660924 itu yang bisa dihubungi
2: oleh sahabat budaya ya. Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada. Di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu. Oke, baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Emak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai Galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu biasanya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki, apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia, yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya? Jadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya? Ya.
3: Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari. Ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang.
2: Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya sepanjang fungsional ya. Tetapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
3: Sasaran basile. Salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an, itu Inyak Palatiang. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar.
2: Oh.
3: Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Minangkabau, kenangan dan cinta, usaha bundo dahulunya. Dengan Cikgu Ria, pendengar setia dari Nusantara, Uni Riri.
2: Iya, Cik Guria ini.
4: Halo?
2: Emak Kari.
1: Iya.
4: Dengar Cik suara Guri. Saya, Bang Uni?
1: Dengar, Cikgu.
4: Aduh, Bang Noel, bersih terlalu ya.
1: Amin.
4: Dengan narasumber yang ganteng, dengan... Manggil apa sih tadi manggilnya? Lebih enak?
2: Narasumber, Mak Kari.
1: Mak Kari, Cikgu. Hah?
4: Manggil apa, Bang Noel?
1: Mak Kari.
4: Mak Kari. Mak Kari, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
4: Salam kenal dengan Cik Guria. Saya ini yang aduh luar biasa gantengnya nih cara sumbernya, apalagi pelajarannya, apalagi cantik dan ganteng.
1: Siap.
4: Temanya memang menarik sekali, memang tidak dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman, betul ya?
1: Iya, betul.
4: Kalau kita salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa, jadi saya sudah apa kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan.
4: Pak Kari. Memang cara gelombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya atau celana gelombang, galung-galombang, kata galembong atau bahasa
3: gampangnya
4: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan pendapat mendalam, dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya, buat pertanyaannya begini Pak Mangari.
3: Yep.
4: Seperti apakah Pak, apalagi dengan, ya pasti kan ada dengan kesenian bela, dan bela diri itu, seperti Pak, pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesenianya dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya, ya seperti simbol kebanggaan komunitas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gul. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
1: baik.
4: Cik Gul ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi sebagai ekspresi pantun, pantunnya sesuai dengan ya pantunnya kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Memang kawasan Minang suka banyak. Apa namanya? Paik baburuk ke Padang Panjang.
1: Cakep.
4: Kayak Ruso di tengah Rimbo.
1: Cakep. Tiap
4: jaman merubah gadang Sarawak Galombang. Jangan sampai sirno. Artinya gak tahu dengan tanya. Itu saja buat harus
1: menerini
4: Rancabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dia sepantut dulu nih.
1: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri. Kasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali aye gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya aye gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah Bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu setel pasang satu pasang galembong Bayu itu.
2: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya enggak ada lagi.
2: Tidak ada.
3: Karena apa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM, setiap silenya itulah sile Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan. Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi kerjasama dengan desainer.
2: Iya.
3: Modifikasi gelembung agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah, tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan gelembung yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
2: Okay.
3: Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
2: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak dan lembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju beruang-kuruang basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa gelembung ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Iya. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Iya. Nah, mungkin gelembung bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar gelembung sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
1: Iya.
2: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Ciguri ya tadi.
1: Iya, benar.
2: Baik.
1: Banget.
2: Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel, di WA-nya Prompat ya.
1: Silahkan.
2: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Batas ya. Mau bertanya ke Mak Kari, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawaga Lembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab atau gimana nih?
3: Oke.
2: Okay. Silakan.
3: Siapa namanya?
2: Dia.
3: Dia di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
3: Apa tantangan
2: terbesar?
3: Terbesar.
2: Untuk mempertahankan Sarawaga Lembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
2: Okay.
3: Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
2: Okay.
3: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
2: Iya, benar.
3: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut di landakan lodo gitu.
2: Banjir bandang ya.
3: Agak keras. Sorry Noel.
1: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kar ya.
3: Iya, harus lah.
1: Harus itu tuh.
2: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
2: Baik.
1: Iya.
2: Okay. Silakan untuk Denta Pandangan atau Sahabat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Halo, selamat siang dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur. Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
1: Iya.
5: Nah, saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang nggak besar di sini ya. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau gelembung itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesungguhnya bagus kalau dimodifikasi jadi gelembung, tapi gimana lah gitu, warnanya kayak apanya, atau tetap hitam, setahu saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu usulnya aja itu Pak Karya.
3: Luar biasa, biasa.
2: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazum memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, yeah, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Minangkabauan.
2: Iya. Yeah.
3: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya, Mak.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu. Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
2: Okay.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Bandingan miang, miangnya penyakit masuk mata orang itu juga menjadi penyakit. Itu untuk pakaian yang cewek.
2: Iya.
3: Tapi untuk galembong itu kecil.
2: Kecil resikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
2: Okay.
3: Masalah warna tidak ada masalah.
2: Aman ya, Mak, ya.
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
2: Okay.
3: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan
2: kotornya.
3: Fungsional saja.
2: Okay. Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Mel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada.
1: Iya, oke,
2: sama
1: baik.
2: Ini di Padang.
1: Di Padang juga belum ada. Oke deh, belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih Uniri ya.
2: Gak
1: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih, Galembong ya. Jadi kita gak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uniri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari, kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari, silahkan.
2: Oke, silakan.
3: Yang pertama tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudayaan Minang itu sendiri. Apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
2: Iya.
3: Nah, setelah itu, setelah tahu, lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu.
1: Oke, baik, itu
2: udah
1: dia ya.
2: Udah padat nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
2: Iya,
1: terutama iya, terutama melalui
2: budaya orang gitu ya.
1: Bener Bang, itu ya? Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan
2: iya,
1: sampai
2: sekali. Ya. Ya jangan ya nununuk ya di sana ya sama budaya.
3: Ya. Satu hal yang dikatakan.
2: Boleh. Silakan,
3: jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu. Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit, bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
1: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia.
1: Baik.
3: Mina itu iya. Tujuan hidupnya satu aja.
2: Iya.
3: Bagaimana baguno untuk diri, mm-hmm. baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
3: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau mm-hmm. itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Baik, siap. Padat
2: banget nih yang materi kita hari ini.
1: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sejuk. Sekali hari ini ya, pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari ya, dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makar dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses
3: salam
1: pokoknya.
3: Salam untuk Nova Kalista.
1: Iya. Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Mal pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Pro4 Suara Budaya Kawanua.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan Raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Budaya, selamat sore. Selamat pukul apa lagi sahabat budaya di lembaran ke-28 September hari Senin sore ini. Deng Fani yang mau bertemang dari saat ini dari jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Tolong temani di program Jurnal Malam Sore dengan lagu-lagu enak daerah tentunya. Yang saat ini menemani dengan lagu daerah Nusantara sampai jam 5:30 sore. Di jam 4 sore nanti turang baku dapat di acara request sore pilihan pendengar. Untuk 1:30 kebersamaan kita di acara request sore ya. Di 5:30 sore nanti termasuk pada nuansa islami. Untuk sahabat budaya kaum muslim dan kaum muslimah menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menanti azan maghrib. Dan juga untuk nuansa islami turang akan bergabung dengan Pro 1 Manado sampai di jam 6 sore. Kemudian jam 6 sore dengan menghadirkan informasi dan lagu-lagu daerah Minahasa dan Popenado di Torang P Kampung sampai di jam 7. Dan habis itu di jam 7 pada Senang Nubuh Sambi edisi Senin menemani atau menghadirkan lagu-lagu daerah Bulan Mongondo. Itu dia sahabudaya sepanjang program Jurnal Malam Sore edisi hari ini, dan makasih banyak masih setia dengan orang terus di Perempat Manado ya, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, 88 AM dan juga di streaming RRI Digital.

0: dari cek ke mana nih?
1: Sudahlah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
0: Jangan pusing-pusing tahu nih.
2: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang enggak
2: penting. Kecil lagi.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ya, so budaya hari ini so makan sayur-sayuran dan buah-buahan sebenarnya harus ya. Apalagi cuaca panas yang berkepanjangan ini pengaruh juga untuk terompet tubuh kalau kurang nutrisi, terutama ini buah-buahan, sayur-sayuran juga. Jadi konsumsi sayur dan buah setiap hari ini jadi salah satu langkah sederhana untuk jaga kesehatan tubuh. Kementerian Kesehatan menyebut sayur dan buah ini adalah sumber vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang berperan penting untuk jaga berat badan ideal, kemudian melancarkan sistem pencernaan sampai bantu menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. Dikutip informasi Kemenkes, sayur dan buah mengandung beragam zat gizi mikro yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menjaga keseimbangan cairan dan kesehatan sel. Kandungan air, serat dan antioksidan di dalamnya ini berperan melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian berbagai vitamin yang ada dalam sayur dan buah itu punya manfaat berbeda-beda. Vitamin A atau karotin berperan jaga kesehatan mata, mendukung pertumbuhan sel, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sekaligus berfungsi sebagai antioksidan. Nutrisi ini banyak ditemukan ya pada sayuran hijau tua, misalnya ada daun singkong, atau daun ubi, ada kangkung, deng, buah warna kuning, dan juga warna jingga. Sementara folat yang ada terkandung pada sayuran hijau dan jeruk membantu pembentukan sel darah merah. Vitamin C banyak ditemukan juga di jambu biji, jeruk, tomat, dan sayuran hijau, berperan meningkatkan penyerapan zat besi sekaligus bantu perkuat sistem imun. Kemenkes juga menjelaskan kalau vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan yang bantu mengurangi stres oksidatif, sedangkan vitamin K berperan menjaga kesehatan tulang dan bantu proses pembekuan darah. Adapun vitamin D mendukung pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Selain vitamin, sayuran dan buah juga mengandung berbagai mineral yang penting seperti magnesium, kalium, dan zat besi. Magnesium ini bantu fungsi otot dan kerja enzim tubuh. Kalium bantu keseimbangan cairan juga fungsi saraf. Sedangkan zat besi berperan dalam pembentukan sel darah merah dan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang tak kalah penting, kandungan serat dalam sayur dan buah ini bantu lancarkan sistem pencernaan sehingga kesehatan mikrobiota usus dan memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga bisa bantu mengendalikan berat badan gitu. Jadi dengan membiasakan konsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup dan menerapkan pola hidup sehat, masyarakat bisa dapat memenuhi kebutuhan gizi harian, meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus mengurangi risiko berbagai penyakit kronis di masa mendatang.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek.
3: Membangunan kota di Sebatik.
4: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
5: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
6: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
7: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
5: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
8: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini. Ya, itu namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
9: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
5: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas." Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
10: Siapa namanya?
11: Ulang Sari.
10: Berapa umurnya?
11: Hah?
10: Berapa umurnya sekarang?
11: 9 tahun.
10: Kelas berapa sudah?
11: Kelas 1.
10: Oh, senang belajar di sini?
11: Senang.
10: Kenapa bisa senang?
11: Karena banyak kawan.
10: Makasih ya. Siapa namanya?
12: Sadri.
10: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
12: 2.
10: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
12: Iya.
10: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
12: Banyak kawan.
10: Banyak kawan. Apa lagi?
12: Bisa belajar.
5: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
13: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku? Ambil kertasnya, dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
5: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu. Seperti diutarakan Umi Tria.
14: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
13: Kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
5: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
4: Pada saat awal tuh enggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan enggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
5: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
13: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
3: Guru.
13: Kenapa sih juga jadi guru?
3: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
13: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
1: Halo.
13: Apa cita-citamu?
1: Arsitek.
13: Kenapa sih suka jadi arsitek?
1: Merancang.
13: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
3: Membangun kota di Sebatik.
13: Terima kasih, Vivin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
2: TNI.
13: Kenapa suka? Kenapa? Yes.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Satu lagu dari Titi Kamal dan Anji, Resah Tanpamu, pilihan lagu Indo yang hadir menemani di pilihan pendengar. Dan pilihan lagu lainnya ada lagu daerah dan lagu dangdut. Sahabat Budaya bisa gabung untuk request sore hari ini ya. Silakan Wafani tunggu bergabung di chat WhatsApp atau di SMS 0853424928. Yang mau bergabung untuk salam-salam lagi sore hari ini atau yang baru mau gabung lagi saat ini di pilihan pendengar ya. Acaranya dari saat ini dari jam 4 sampai jam 5:30 sore. 1,5 jam kebersamaan kita yang sahabat Budaya. Jadi mari juga gabung kalau udah free, ada istirahat dulu bisa kirimkan pilihan lagu. Lanjut lagi aktivitas sambil temani dengan lagu pilihan ya di pilihan pendengar.

Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Asik. Kalau hatimu terluka karena sesuatu, kalau cari cara untuk obati dirimu, mari Jo. Gabung dengan orang di Pilpen, pilihan pendengar Pro 4 ya. Sore hari ini lagi berlangsung acara requestnya. Jadi untuk sahabat budaya yang bete. Ubi kali. Sunyi, aduh so bingung bapak, semoga terhibur ini dengan lagu-lagu enak untuk sahabat budaya yang mendengarkan di Pro 4 Manado. Kirim pilihan lagu, lagu daerah, lagu Indo, lagu dangdut. Nah pas lagi terputar versi DJ sore hari ini ya. Deng salam-salam 3 spesial, gabung di chat WhatsApp SMS 0853-42-400-928. Oke, mau sapa spesial dulu sore hari ini buat Mam Julin di Silangen di Lorong Anoa. Selamat sore Mam Julin, request lagu Hitam-Hitam Manggustang dari Yopilato. Ya, lagu asik dari timur lagi nih ya. Salam juga buat Ibu Jusye, pertama di Perum Gria Rizky Kolongan, kedua Jolita Rompas di Kiniar Tondano, dan ketiga buat Ibu Yeni di Air Madidi. Kalau nggak salah ya. Oke, kompak terus torang di udara dan tampias Jo, torong pembak penyiar ya, eksis terus, makasih dan selamat sore pilihan pendengar. Sama-sama, terima kasih juga, selamat sore. So gabung lagi nih Mam Julin di Pilpen sore hari ini deng Wow Fani ya. Lanjut lagi mau sapa spesial buat torong pe mam yang ada di Air Madidi nih ya. Mam Jane di Arma Didi, selamat sore. Mau request lagu Janji Putih dang. Oke, siap. Salamnya untuk semua-semua Jovan. Oke. Makasih nih sama tugas, sukses untuk hari ini tambah berkati. Amin. Sukses juga buat Ibu Jane di Arma Didi. Makasih so gabung deh mau sore hari ini ya. Oke, selamat salam Jo for kita pe kesayangan. Aduh, asik sekali. biar lebih semangat ini. Monitor dulu Pro 4 ada kiriman lagu ya. Nanti sedikit lewat mau putar. Oh iya, habis satu lagu tadi dari Mam Julin baru Ibu JNP lagu mau putar ya. Iya. Pak Hendra Poli, ada badengar monitor ya, ada kiriman lagu dari kekasih hati nih. Iya, salam paling sayang dari Bu Jane di Armadidi ya. Ada salam-salam dari Ibu Jane di Pro 4 Manado ini. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Jane. So, gabung dengan Fani sore ini di pilihan pendengar ya. Yang lain mau bahas-bahas salam, mari juga gabung sahabat budaya. Masih ada waktu dan kesempatan lagi nih, mau gabung di pilihan pendengar lewat chat WhatsApp dan SMS. Sekali lagi bisa gabung di 0853 42 400 928.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Intratan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

sana belum dapat kabar, ingin mencari kabar ya, siapa tahu bisa kirimkan salam ya di pilihan pendengar Perempuan Manado di sore hari ini ya. Satu lagu dari Armada, apa kabar saya menemani Sawah Budaya di penghujung pilihan pendengar ya. Sayangnya orang sudah di penghujung acara request sore edisi hari ini. Jadi yang belum bergabung nanti bisa gabung lagi di acara request malam sebentar ya, di program lanjutan Your Mame Malam. Karena saatnya di jam 5:30 sore saat ini termasuk pada nuansa islami, dengan menghadirkan lagu-lagu islami untuk sahur budaya kaum muslimin dan kaum muslimah, sambil menanti azan maghrib untuk hari ini dikumandangkan di wilayah Manado dan sekitarnya ya. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung di pilihan pendengar edisi hari ini. Salam kompak selalu dan salam budaya. Nanti buku dapat lagi dengan waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan lanjut untuk acara selanjutnya di Nuansa Islami, turangkan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat. maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Ance Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: Eh, udah bawa pulang apa Jonga dari sini?
1: Banyak foto, video, dan ini.
0: Batu. Aduh, mana sampai di mana le itu?
1: Biar ada oleh-oleh dari alam.
0: Nggak kira alam tuh oleh-oleh.
1: Iyo Jodang, berarti yang boleh bawa pulang cuma kenangan.
0: Kenangan, foto, video, dan cerita. Yang dari alam itu, nyenak perlu dang tuh nggak bawa pulang. Supaya orang lain katuk masih boleh menikmati. Menikmati pariwisata bukan berarti mengambil apa yang ada di dalamnya. Jaga kebersihan, lindungi alam dan budaya, agar destinasi wisata tetap indah dan bisa dinikmati generasi berikutnya. Ingat nih, bawa pulang kenangan, bukan kerusakan. Torang jaga pariwisata, torang jaga masa depan.

Makasih sama Bude masih tetap setia dan tolong terus di Perempat Manado dan masih di Nirmambi sore teman-teman dengan lagu Binahasa dan Pop Manado di Torampe Kampung ya. Salam budaya sambil terbahas mengenai tanaman tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber nutrisi alami untuk pola hidup sehat ya. Salah satunya ada daun ubi jalan nih sahabat budaya, atau Ipomoeae batatas, yang bukan cuma dikenal sebagai pelengkap hidangan sehari-hari, tapi ini juga punya kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Sayuran yang banyak tumbuh di Asia, Afrika, termasuk juga di Indonesia ini gampang dibudidayakan ya, dan menjadi sumber pangan yang ekonomis dan bergizi juga. Dikutip dari laman polri.co.id, daun ubi ini ada kaya akan zat besi, serat, vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, B3, vitamin E, beta karotin, dan antioksidan seperti polifenol dan flavonoid. Jadi kandungan ini berperan untuk mencegah anemia, melancarkan pencernaan, bantu kontrol kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh hingga jaga kesehatan jantung. Selain umbinya yang sudah lama dikenal ya, ada nilai gizi tinggi, daun ubi jalar ini juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Daun berbentuk segitiga menyerupai hati ini bisa dikonsumsi sebagai lalapan atau diolah menjadi berbagai jenis masakan. Misalnya sayur bening dan sup bisa. Iya. Dan salah satu manfaat utama daun ubi ini bantu mengatasi sembelit. Kandungan serat yang tinggi bisa memperbaiki tekstur tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan sekaligus menjaga pergerakan usus tetap optimal. Ya, terus untuk masyarakat yang sedang menjalani program penurunan berat badan, daun ubi ini bisa menjadi pilihan ya untuk menu sehat karena rendah kalori dan lemak. Kandungan seratnya memberikan rasa kenyang lebih lama hingga bantu mengontrol porsi makan. Kemudian kandungan zat besi itu ada sekitar 4 mg per 100 gram daun ubi, bisa memenuhi sekitar 20-40% kebutuhan harian orang dewasa. Dipadukan dengan vitamin C dan vitamin B2 yang bantu penyerapan zat besi, daun ubi berpotensi cegah anemia akibat kekurangan zat besi. Bukan cuma itu, kandungan vitamin A dan beta karotin yang ada juga bermanfaat menjaga kesehatan mata dan bantu menurunkan resiko penyakit mata akibat penuaan. Misalnya katarak dan degenerasi makula. Antioksidan dan yang terkandung juga diyakini berperan dalam menjaga fungsi otak dan bantu mengurangi resiko penurunan daya ingat atau demensia. Jadi, dengan kandungan nutrisi yang lengkap dan mudah diperoleh, daun ubi jalar ini bisa menjadi salah satu pilihan sayuran sehat untuk dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, dan juga Teater Rasa teman-teman dengan informasi dan lagu Minahasa juga Pop Manado di Trompet Kampung saat ini mengantarkan orang hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih di Nyirman Bisore Sawah Budaya, terus masuk dulu di pas jam 19 dan setelah itu terus menghadirkan lagu-lagu daerah Bulan Mengondo untuk menemani Sawah Budaya di Senanumbu sampai di Senin dari pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap menerang terus di perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
3: Di bidang ketenaga kerjaan.
4: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
5: Oke. Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesana komputer. Lalu yang keluar dari tadi ya saya sampai kamar dia soalnya sih.
4: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim. Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
3: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan. Agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
4: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
3: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja. Dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan apa dengan pernyataan saya Demikian.
4: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
3: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
4: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
6: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baduk. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di lingkar, nunggu-tunggu ada yang musuh dikasih. Kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia di laptop.
4: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Di tanah Belang Memendo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Memendo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, sodiano itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu komang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya di generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai?
1: Iya, jadi saya sambil kuliah, sambil jualan kartu ucapan waktu itu. Di Malang saya.
2: Dari mana?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berat-berat juga suara saya gak bakalan didengar.

0: aku harus kembali ke kayangan.
1: Apa? Jangan, Dedari. Aku mohon, jangan tinggalkan aku.
0: Tidak, aku tidak mau tinggal di bumi. Aku akan kembali ke kayangan.

0: Dedari, jangan tinggalkan aku. Dedari. Dedari, kembalilah ke bumi. Jangan tinggalkan aku. Turun Dedari.
1: Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Mentawol dan Putri Kayangan, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Kisah legenda yang akan kami tampilkan kali ini mengisahkan kehidupan seorang pemuda miskin bernama Bentawol. Bentawol artinya gagah dan tampan. Walau miskin, pemuda tampan dan gagah ini selalu semangat, tekun, dan bekerja keras. Sehari-hari, Bentawol membuat bubu untuk menangkap ikan balul atau ikan lele. Kehidupan Bentawol berubah setelah bertemu dengan seorang putri kayangan. Pada suatu hari, Bentawol pergi ke sungai menangkap ikan.

0: Hari ini aku harus bisa menangkap ikan balul yang banyak. Kalau hasil tangkapanku banyak, bisalah aku jual ke pasar.
1: Sedang asik bentawal menangkap ikan, tiba-tiba terdengar suara perempuan bercanda ria sambil mandi di sungai itu.
0: Hah? Suara siapa itu? Kok seperti ada suara perempuan?
1: Dengan hati-hati dan diam-diam, bentawal melangkah untuk memastikan suara tersebut. Dan alangkah terkejutnya bentawal saat melihat empunya suara itu.
0: Hah? Putri Kayangan? Apa aku tidak salah lihat? Aduh, sakit juga pipiku. Iya, ternyata benar ini Putri Kayangan. Cantiknya Putri Kayangan itu. Bukan hanya ada satu, tapi... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Cantiknya.
1: Dengan rasa terkagum-kagum akan kecantikan 7 putri kayangan yang sedang bermandi-manda itu, bentawal berniat untuk mendapatkan salah satu putri kayangan itu.
0: Alangkah bahagianya hidupku jika aku bisa memperistri salah satu putri itu. Tapi bagaimana caranya? Oh, aku tahu. Aku akan mengambil selendang putri itu.
1: Bentawal segera mengambil salah satu selendang milik putri kayangan tersebut. Putri-putri kayangan itu tidak menyadari kehadiran Bentawal. Mereka dengan riang gembira bermandi-manda dan bercanda ria. Hingga akhirnya, tiba saatnya untuk mereka kembali ke kayangan.

0: Sendang di mana ya?
1: Kenapa, Dedari?
0: Sendangku, Kak. Sendangku hilang.
1: Hilang? Bagaimana bisa hilang? Tadi kan semuanya ada di sini.
0: Iya, tadi selendang kita semuanya ada di sini. Tapi selendangku tiba-tiba hilang. Tanpa selendang itu, aku tidak bisa pulang, Kak.
1: Jangan sedih, adikku. Mari kita sama-sama mencari selendang Dedari.
2: Ternyata, selendang yang diambil Bentawol itu adalah selendang milik Dedari, putri bungsu dari 7 putri kayangan itu. Putri Dedari bersama kakak-kakaknya mencari selendangnya yang hilang. Mereka mencari di sekitar sungai itu, namun tidak berhasil menemukannya. Sementara hari sudah mulai senja dan putri-putri kayangan itu harus kembali ke kayangan.
0: Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku takut, Kak.
1: Maafkan kami, Dedari. Kami tidak bisa menemanimu di sini. Kami harus kembali ke kayangan. Kau tahu kan, kalau kami tidak kembali, kami akan diusir dari kayangan.
0: Aku mau ikut kembali ke kayangan, Kak.
1: Selendangmu hilang. Kau tidak bisa terbang tanpa selendangmu.
0: Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Kak.
1: Maafkan kami, Dedari. Kami harus pulang sekarang. Aku berjanji, nanti kami akan kembali turun ke bumi melihatmu. Jaga dirimu baik-baik ya.
0: Jangan tinggalkan aku.
3: Selamat tinggal, Dedari.
0: Jangan tinggalkan aku, Kak. Aku takut, Kak.
2: Dengan terpaksa, putri-putri itu meninggalkan adik mereka, Putri Dedari, di bumi. Mereka harus kembali ke kayangan. Putri Dedari duduk sendirian sambil menangis. Bentawol yang menyaksikan perpisahan itu merasa kasihan dan keluar dari persembunyiannya.
0: Hah? Siapa itu?
4: Jangan takut. Aku Bentawol.
0: Bentawol?
4: Iya, namaku Bentawol.
0: Jangan dekat.
4: Baiklah. Aku tidak akan mendekat. Tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu.
0: Bagaimana kau ada di sini?
4: Aku sedang mencari ikan di sungai ini. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara orang menangis. Kenapa kau menangis?
0: Selendangku hilang.
4: Selendangmu hilang? Kenapa kau menangis hanya karena selendangmu hilang?
0: Iya, selendangku hilang. Sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan.
4: Jadi, kau adalah seorang putri kayangan?
0: Iya, aku seorang putri kayangan.
4: Siapa namamu?
0: Namaku Dedari.

0: Putri Dedari akhirnya mau mengikuti Bentawol dan tinggal bersamanya. Mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Bentawol tidak pernah menceritakan perihal selendang Dedari yang diambilnya saat Dedari dan saudarinya mandi di sungai. Bentawol menyembunyikan selendang itu. Bentawol takut Dedari akan pergi meninggalkannya dan kembali ke kayangan jika Dedari menemukan selendang itu. Namun suatu hari, Dedari menemukan juga selendangnya.
1: Hah? Ini kan selendangku. Kenapa bisa ada di sini? Jangan-jangan waktu itu suamiku Bentawol yang mencuri selendangku. Bentawol, suamiku.
2: Ya, ada apa?
1: Ini selendangku. Kenapa bisa ada di sini?
2: Selendang itu aku ambil saat kau dan saudaramu mandi di sungai.
1: Aku tidak menyangka kau yang mengambil selendangku.
2: Aku tidak sengaja. Aku hanya mengambil salah satu dari selendang kalian. Tapi aku tidak tahu kalau itu adalah selendangmu. Aku minta maaf, Dedari.
1: Kau tega sekali, Bentawol. Kau sudah memisahkan aku dari saudara-saudaraku. Dan aku terbuang di bumi ini.
2: Maafkan aku, Dedari. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
1: Aku harus kembali ke kayangan.
2: Apa?

0: Dedari tidak memperdulikan Bentawol yang menangis memanggilnya. Dedari tidak mau lagi tinggal di bumi, dan dia terbang kembali ke kayangan. Namun saat tiba di kayangan, sayang sekali, Dedari tidak diterima, karena dia sudah menikah dan hidup sebagai manusia di bumi. Dedari merasa sangat sedih. Dedari tidak mau kembali ke bumi. Ia akhirnya duduk di atas sebuah batu yang sangat tinggi, batu payung. Batu payung ini terletak di antara bumi dan kayangan. Bentawol yang melihat istrinya duduk di atas batu payung itu memohon dan memanggil-manggil istrinya agar turun kembali ke bumi.
1: Dedari, kembalilah ke bumi. Jangan tinggalkan aku. Turun, Dedari. Dedari.
0: Dedari hanya diam membisu dan tidak beranjak turun dari batu payung itu. Bentawol yang begitu mencintai istrinya akhirnya menebang batu payung yang tinggi itu. Bentawol dengan sekuat tenaga menebang batu itu dan berharap istrinya mau turun kembali ke bumi. Setiap hari Bentawol menebang batu itu, namun usahanya sia-sia. Karena akhirnya putri Dedari terbang ke langit dan tidak pernah kembali lagi. Pendengar, itulah kisah Bentawol dan Putri Kayangan. Konon, batu payung yang ditebang Bentawol saat ini tidak lagi terlihat bentuk aslinya, karena sudah ditebang oleh Bentawol. Demikian drama legenda Bentawol dan Putri Kayangan, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Kita dengar, Ngana semua pindah kota.
1: Iyo, rencana begitu.
0: Yakin, Ngana? Dari kepa? Bukannya Ngana lebih suka tinggal di kampung?
1: Dulu iyo, mar sekarang.
0: Sekarang apa?
1: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Kong kata, nanti akses internet dan fasilitas umum le mau dikembangkan.
0: Lah, kong alasan Ngana mau pindah kota? Ampun, Dang. Justru karena desa so berkembang, Ngana mau pindah.
1: Iyo kote, berarti batal rencana pindah kota.
0: Bagus, desa maju, torang pe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia. Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RI 4 Suara Budaya Kawanua, 4 menit melintas dari jam 9 malam. Torang masuk di kabar berita, sebelum nanti torang beralih ke Malam Baku Dapa, program request untuk Sahabat Budaya. Dan kali ini dari Harian Tribun Manado, sejumlah sungai di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara kering akibat musim kemarau campur El Nino Godzilla. Di mana kemarau sudah hampir 3 bulan menghantam Manado dan selama itu hujan belum pernah turun. Das Tondano di bawah jembatan Megawati di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Singkil 1, Kecamatan Singkil pada hari Senin kering kerontang. Jembatan Megawati merupakan penghubung wilayah pusat kota dengan Manado bagian utara dan jaraknya sekitar 14 km dari Bandara Samratulangi. Satu sisinya bahkan tersisa pasir dan kondisinya mirip lapangan bola mini. Sisi yang satu lagi masih berair tapi tinggi air tidak sampai 1 meter. Dalam kondisi normal, das tersebut cukup dalam dan juga deras arusnya. Situasi 11-12 tampak di Sungai Tikala, tepatnya di bawah jembatan Miangas. Air sungai surut drastis dan seorang pria dewasa berjalan di tengah sungai, layaknya berjalan di lorong yang becek. Dari atas jembatan setinggi 6 meter itu dapat disaksikan dasar dari sungai yang berbatu dan berpasir. Sampah hanyut di sana adalah pemandangan yang biasa. Ya, dan Sahabat Budaya, kali ini sampah nyangkut di batu dan tampak sampah plastik dan styrofoam menumpuk di tepi sungai. Sally, salah satu pengguna jalan, menilai sampah-sampah yang nyangkut itu mesti dibereskan. Dan seperti yang dikatakan bahwa biasanya sampah hanyut, kali ini sampah yang nyangkut. Dan ini adalah pemandangan yang menjijikan yang mesti segera ditangani. Demikian kabar berita untuk hari ini dan kita beralih ke acara selanjutnya.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

informasi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua, 12 menit melintas dari jam 9 malam. Para masuk di program acara Malam Baku Dapa untuk kesempatan malam hari ini ya. Seperti biasa sahabat budaya, ada satu topik yang ini angkat dan nanti sahabat budaya boleh menanggapi topik dan bisa request lagu, bagi-bagi salam juga di sini tentunya ya. Di layanan SMS, WhatsApp dan nanti ini akan buka di live TikTok Perompak Manado juga untuk sahabat budaya yang mau bergabung ya. Sambil mikir-mikir kira-kira enaknya kita ngobrolin apa ya. Ini jadi kepikiran ya, kira-kira kalau misalnya ada hal yang paling kita syukuri di hari ini, kira-kira itu apa ya? Kalau misalnya ada yang kita syukuri di hari ini, kira-kira itu apa? Atau satu hal yang kita syukuri di hari ini, kira-kira itu apa ya? Coba kasih tahu di sini sahabat budaya, nanti kalau sudah menanggapi topiknya, Henny akan kasih kesempatan untuk request lagu dan bagi-bagi salam tentunya di malam hari ini. So, jangan kemana-mana.

0: Hai, Mil. Kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus? Kenapa, Di?
0: Ya, aku jadi berpikir dong. Apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya, tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja, beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh, jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar. Jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat Bria, saat ini sudah 25 menit melintas dari jam 9 malam. Selamat malam yang baru bergabung di Toran di sini di FM 88,6 MHz per 4 suara Budaya Kawanuan, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan yang pasti di malam baku dapa ini seperti biasa, seperti yang dikatakan tadi, dan ada satu topik yang akan Henny angkat. Sahabat Budaya bisa berinteraksi dengan Henny di sana untuk menanggapi topik dan bagi-bagi salam tentunya, serta bisa request lagu. Untuk topik kita malam hari ini, Sahabat Budaya sengaja Henny angkat tentang satu hal yang kita syukuri di hari ini. Ya, sekali lagi, satu hal yang kita syukuri di hari ini. Apakah kira-kira yang kita syukuri, Sahabat Budaya, bisa bergabung dengan Henny di sini ya? Karena pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang cukup dalam ya. Karena seringkali kita lebih mudah melihat apa yang kurang daripada melihat apa yang sudah kita miliki. Benar tidak? Kita selalu melihat segala sesuatu yang kurang dari diri kita karena melihat kelebihan dari orang lain. Tapi kita tidak pernah melihat apa yang sudah kita miliki dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki ya. Dan kita sering berpikir, aku belum mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku belum berhasil seperti orang lain, atau kenapa masalah ini terjadi kepadaku dan kenapa hidupku belum seperti yang aku harapkan. Tanpa kita sadari, pikiran-pikiran tersebut membuat kita lupa bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi kita saja yang kurang mensyukurinya. Bersyukur memang, Sahabat Budaya, tidak harus menunggu bahagia ya. Bersyukur bukan berarti kita harus menunggu sampai semua masalah selesai. Kita bisa bersyukur bahwa ketika sedang menghadapi kesulitan, dan kita bisa bersyukur ketika rencana kita belum berjalan sesuai dengan harapan ya. Kita juga bisa bersyukur ketika hidup sedang terasa berat nih, Sahabat Budaya. Kenapa? Karena bersyukur bukan berarti mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu mudah. Bersyukur berarti kita memilih untuk tetap melihat kebaikan yang masih ada di tengah keadaan yang tidak sempurna ya. Nah, mungkin Sahabat Budaya, hari ini kita mengalami kegagalan, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk belajar dan mencoba kembali. Dan mungkin hari ini ada masalah yang belum terselesaikan, tapi kita masih memiliki kesempatan untuk mencari jalan keluarnya ya. Dan mungkin hari ini kita masih, atau kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, padahal bisa jadi hal-hal yang kita anggap biasa adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Cobalah sesekali melihat yang di bawah kita gitu, Sahabat Budaya, karena kita sering kali melihat apa yang di atas kita. Mungkin kita bisa melihat apa yang di atas kita untuk menjadi satu hal yang bisa kita pelajari dari mereka, mengapa mereka bisa sampai di titik itu. Tapi coba kita melihat ke bawah juga untuk melihat bahwa, wah, ternyata hidup saya lebih beruntung, atau kita harus mensyukuri yang kita punya karena masih banyak orang di bawah sana yang tidak seperti kita, tapi mereka masih tetap mensyukuri apa yang mereka miliki dan mereka punya gitu ya. Coba kita pikirkan, kapan terakhir kali kita benar-benar bersyukur karena masih bisa bangun di pagi hari misalnya. Itu adalah hal awal ya. Kapan terakhir kita bersyukur karena masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, berjalan, dan kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya. Kalau tanpa seizinnya ya semua itu pasti tidak akan terjadi begitu ya. Nah, kapan terakhir kali kita bersyukur karena masih memiliki orang yang peduli kepada kita atau benar-benar care dengan kita gitu ya. Kadang-kadang kita baru mensyukuri atau menyadari nilai sesuatu setelah kehilangan sesuatu tersebut, Sahabat Budaya. Dan ketika sehat mungkin kita menganggap kesehatan sebagai sesuatu yang biasa, atau ketika sakit barulah kita menyadari betapa berharganya kesehatan itu ya. Dan ketika masih bisa berkumpul bersama keluarga mungkin kita menganggapnya sebagai sebuah rutinitas ya, tetapi ketika seseorang harus pergi jauh atau ketika keadaan berubah, kita baru menyadari betapa berharganya waktu bersama keluarga, Sahabat Budaya.

juga dengan kesempatan ya. Hari ini kita mungkin merasa bahwa kesempatan yang kita miliki tidak terlalu besar, tetapi bagi orang lain, kesempatan yang kita anggap biasa mungkin merupakan sesuatu yang sangat mereka harapkan. Karena itu belajar bersyukur membuat kita lebih mampu menghargai kehidupan. Kita kembali lagi ke topik kita untuk malam hari ini ya. Sekali lagi satu hal yang kita syukuri di hari ini. Kira-kira apa itu sahabat budaya ya? Jadi tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat Manado. Silakan tinggal tulis di sini ya. Hari ini saya sangat bersyukur karena bla bla bla ya gitu. Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak yang kita lupakan kemarin-kemarin untuk kita syukuri. Tapi begitu diangkat topik ini, terus kita mengingat tadi pagi, siang, sore, sampai malam hari ini, ada sesuatu kejadian yang membuat kita berpikir bahwa wah ternyata saya sangat bersyukur hari ini karena satu ya, yang kasih bocoran, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, entah itu keluarga, entah itu sanak saudara, sahabat, atau orang yang spesial di hati kita ya. Mungkin hal-hal seperti itu sahabat budaya ya.

sahabat budaya sudah menanggapi topik, pastinya nanti sahabat budaya bisa baku Iko untuk request lagu dan bagi-bagi salam di kesempatan malam hari ini. Ini tunggu jawaban-jawabannya di SMS, layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Enggak usah panjang-panjang ya jawabnya. Yang sedang-sedang saja kata orang ya. Ke intinya langsung dan bisa request lagu, bisa bagi salam 3 orang spesial.

0: terbaru Powerade. Bantu jaga hidrasi dan performa di setiap momen progres. Powerade. Power.
1: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
2: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
1: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
2: Iya nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kau itu banyak dapat pulang.
1: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
2: Lamir, di mana itu?
1: Hai, ini di Pro Ampa, no?
2: Pro Ampa?
3: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRE Prompat Suara Budaya Kawan. Ini so balik lagi Bata Mandingoni tentunya di Malam Baku Dapa untuk kesempatan malam hari ini. Dan silakan yang ingin bergabung tanggapi request, tanggapi topik, bukan request, tanggapi topiknya ya. Torang masih membahas tentang topik satu hal apa yang kita syukuri di hari ini. Sekali lagi, hal apa yang kita syukuri di hari ini? Karena setiap hari kita menjalani banyak hal, kita bangun pagi, bersiap untuk beraktivitas, bertemu dengan orang lain ya, belajar, bekerja, menyelesaikan berbagai tugas, menghadapi masalah, kemudian kembali beristirahat. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa satu hal yang aku syukuri di hari ini? Oke? Silakan gabung, satu hal yang disyukuri di hari ini kira-kira apa ya. Di sini sudah ada yang bergabung, selamat malam untuk Trompe Ibu Yusya ya. Dari Ibu Yusya, satu hal yang paling sangat Ibu Yusya syukuri di hari ini adalah kesehatan. Setiap hari yang Ibu Yusya sangat merasakan begitu sehat, tidak pernah mendapat sakit, itulah yang paling sangat Ibu Yusya syukuri. Amin. Itu ya salah satunya sahabat budaya. Ngapain kita banyak duit, ngapain kita punya segalanya tapi kita sakit-sakitan, iya kan? Nah, selamat malam Maharaja. Oke, selamat malam Nana Cantik, Nana Heni, Malam Baku Dapa. Ini dengan Ibu Yusya dari Perum Gria Rizki, Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu Oldies Indonesia judul Satukan Hati Kami Berdua. Dari Dian Pisesa, mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini main di Winetin. Ibu Silangin Detailing Anoa, halo selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini, Gemini Man dan Ibu Silangin. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang, Ibu Lina, Pak Gemini Man dan Ibu Silangin. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya, selamat Badengarjo, Ibu Lina, Pak Gemini Man dan Ibu Silangin, semoga terhibur. Oke, terima kasih kembali Ibu Yusya yang coba gabung. Next ada siapa ini? Selamat malam Abang Ito di Desa Abak Bolmong. Wow, jauh ya. Kalau kita pribadi, yang paling kita syukuri hari ini adalah nikmat sehat. Karena dengan sehat, torang boleh mencari deh mau baku dapa, mau dapa, mau badapa apa yang torang suka. Kirim salam Jofor, semua pendengar perempat, selamat beristirahat jo semua. Buat my boy Keisha yang lagi ada di Belang, salam kangen, sekolah bye-bye di sana nih boy. Request Stefano Mahaling, rindu ngana, buat yang lagi siaran. Syukur mo anto, terima kasih. Oh, artinya nih, syukur mo anto, terima kasih ya. Ya, saya belajar lagi nih ya. Oke, nanti dicari ya lagunya. Oke, next ada Ibu Sekar ya. Shalom, ini dengan Ibu Sekar di Singkil, Puncak Tambora. Kalau bagi Ibu Sekar, ketika ada bahagia atau lagi dalam situasi bersyukur, ketika kita boleh melalui hal-hal yang dapat membuat keluarga kita bahagia, seperti membuat makanan kesukaan anggota keluarga. Oke, minta lagu waktu dari Titik Puspa. Kirim buat semua yang lagi satu hati di perempat dalam acara Malam Baku Dapa. Kirim buat sahabat karibku waktu di SD Gemim, apa ini, Gemim Kali tahun 1977. Betsy Parengkuan, keluarga Loai Parengkuan di Kali dan teman karib di buat SPG tahun 1981, Pendeta Irma Takainginang. Sorry ya kalau ada salah penyebutan ya. Di Sindulang buat Mbak Heni, God bless you too. Terima kasih. Nanti saya coba lihat lagunya ya, kalau ada saya putarin pokoknya. Oke. Selamat malam juga yang sudah bergabung melalui live TikTok Perempat Manado. Ada Ari Raintung, ada Cornelius Midik, ada Frankie Sinyang ya. Oke, dari Teddy, bersyukur boleh melewati hari ini, sehat yang paling bersyukur. Oke deh, Cornelius Midik, selamat malam, salam dari Sintang, Kalimantan Barat. Oke, salam balik ya untuk yang ada di Kalimantan Barat. Gimana Kalimantan kabarnya? Semua-semuanya mudah-mudahan cepat dipulihkan. Yang kemarin katanya kebakaran karhutla gitu ya. Mudah-mudahan yang kita dengar kabar baik ya. Oke, dan yang sudah gabung juga di live TikToknya aku. Mau cek dulu nih siapa-siapa yang gabung di sini. Oke, ada Jane Boham, ada Maharaja 0741, Patrisual, ada Yor, ada Tini, ada Julita Rompas, Opa Meta, teman setia, pokoknya semua-semua deh ya. Yang lain silakan ditunggu kalau ingin gabung ya untuk menanggapi topik. Sekali lagi yang mungkin baru bergabung, baru dengar,
apa satu hal yang kita syukuri di hari ini? Yang apa ya? Jangan yang panjang-panjang, biasa-biasa saja jawabnya. Yang penting to the point saja. Satu hal yang saya syukuri di hari ini adalah, dan saya ingin request lagu dan bagi salam untuk 3 orang spesial. Oke? Okay?

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira do Nggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana dari riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Plus 88 AM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 4 menit melintas dari jam 10 malam. Terima kasih yang request lagu tadi. Ada Torampe Jane yang ada di seputaran Nabire ya. Jane katanya mau suka dengar lagu ini. Tadi sudah tanggapi topik. Kalau Jane katanya, mana sih? Rasa syukur hujan berkat. Katanya di Nabire seujang kata sekarang. Jadi dia sangat bersyukur. Singkat, padat, jelas ya. Lagu yang diminta sudah diputarkan. Lagu Hujan Datang Lagi dari Endang Estorina kirim untuk semua. Office Kapitarau di kios Maidova katanya ya. Oke, teman setia, kalau kita so tanggapi boleh minta lagu? Boleh no, maksudnya syukur Pak Ito so kasih doi buat jalan-jalan kata Nihari. Oke deh, mana dang tuh lagu teman setia? Ditunggu lagunya ya. Ada yang bergabung juga, ada Daisy Lumendek, ada Oppo, maksudnya Opa. Ada siapa lagi? Ada Kenzo Deborah. Jangan disuruh bubar, kita baru mau bergabung kok disuruh bubar, jangan dong. Dan yang lain ditunggu, yang mau gabung silakan. Oh ya, selamat malam Nona cantik dengan Yopi Ipoy Tatoya di Kima Atas. Buat saya Nona yang paling saya syukuri yaitu kesehatan dan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan sehingga saya boleh menyelesaikan pekerjaanku. Itu aja. Oke Nona, aku milikmu selamanya dari Ellen Mamo ya. Lagu ini teruntuk sahabat-sahabatku di komunitas Tochida. Di mana saja berada, salam-salaman. Walau hanya lewat udara perempat. Selamat malam Jo Samua, salam sehat, jangan lupa bahagia, amin. Tidak lupa juga kita pecantik Mince Paat yang masih bermain air. Kayak paling kong bermain air dok. Boleh Jo manis, ada hari esok, so tua sayang, serentan yang penyakit. Begitu juga kita penyong ganteng, Rian Arvandi Tatoya. Salam sayang Jo buat kalian berdua, semoga torang tiga sehat selalu, amin, diberkati Tuhan. Ini Jo Nona cantik lagu manis. Nah, lagi manis ya. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati bersama orang-orang yang dicintai yang ada di rumah. Terima kasih Bung Ipoy ya. Salam buat Ibu Mince. Ibu Mince so boleh bangka juga kata Kang. Sama itu anak kecil dong bilang ada di Loyang dok Kang. Di Loyang atau di mana? Record Fest 94, Record Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Topik apa hari ini? Hari ini topiknya apa kira-kira yang kita syukuri di hari ini ya, sekali lagi topiknya hal apa yang kita syukuri di hari ini. Pak Rikot P94 ditunggu tanggapannya, bisa request lagu bagi salam ya.

oleh Pak Dino ya, materinya sangat bagus dan menyentuh. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya sampai lupa mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah kebahagiaan. Banyak orang mencari materi tapi tidak bahagia. Saya lebih memilih kebahagiaan daripada materi, walaupun sebenarnya kita pun tidak terlepas dari materi. Tapi yang pasti, jangan sampai materi membuat kita melupakan orang-orang di sekeliling kita dan lupa untuk bahagia. Keren ya. Lagu silakan host pilih akan jual lagu mana yang enak didengar di kuping begitu ya. Terima kasih juga ya yang sudah gabung di malam hari ini. Oke, Trana mau berlama-lama langsung jual ke lagu yang sudah di request dan ini akan kembali membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok untuk yang ingin bergabung.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Ru 4 FM Suara Budaya Kawanwa.

0: fantas.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih.

0: 9 putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.
2: Sobat Budaya, saat ini 21 menit melintas dari jam 10 malam. Lagi toran di Malam Baku Dapat untuk malam hari ini. Dan kita kembali ke topik ya Sobat Budaya. Kita masih ngobrolin topik kita di hari ini ya. Kira-kira Sobat Budaya, kalau dikasih pertanyaan, apa satu hal yang kita syukuri di hari ini? Apa jawabannya? Sekali lagi, Bung Riko juga tadi bertanya ya, topiknya seperti apa. Jadi satu hal yang kita syukuri hari ini kira-kira apa? Kalau Bung Riko sendiri, apa yang Bung Riko syukuri di hari ini? Silakan langsung ke layanan SMS, WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok Perompat Manado. Kirimkan jawabannya, dan kalau sudah menanggapi topik, silakan untuk merequest lagu ya. Selamat malam untuk Bung Ido yang sudah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materi yang disampaikan hari ini. Menurut saya, topik tentang satu hal yang disyukuri hari ini sangat menarik dan menyentuh hati. Selama ini sering lupa bersyukur karena terlalu fokus dengan masalah dan keinginan yang belum tercapai. Padahal sih kalau kita mau melihat lebih jauh, sebenarnya banyak sekali hal yang patut kita syukuri, seperti kesehatan, keluarga, teman-teman, kesempatan untuk belajar, dan masih diberikan waktu untuk memperbaiki diri. Nah, saya juga belajar bahwa bersyukur bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan atau cita-cita, tapi kita harus tetap menghargai apa yang sudah kita miliki sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Setelah mendengarkan topik ini, saya ingin mulai membiasakan diri untuk mengingat hal-hal baik yang terjadi setiap hari dan tidak terlalu banyak mengeluh, dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan menghargai setiap kesempatan yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bung Ido yang sudah gabung malam hari ini. Kalau boleh katanya minta lagu dari Roni Sianturi dengan Bintang Keabadian. Oke, terima kasih.

Oke, dan silakan yang lain ditunggu yang mau bergabung di sini di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Ini mau cek-cek dulu ya, siapa tahu ada yang bergabung di sini. Oh iya, ada yang bergabung ya. Selamat malam untuk Julita yang sudah gabung malam hari ini. Kalau Julita, satu hal yang Julita syukuri adalah kesehatan. Request lagu Titik Sandora, Gunung Fujiyama. Lala, tralala trilili ya. Buat Kak Heni, makasih. Mat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat tiga orang spesial. Ada Opa Meta, teman setia, Maharaja. Salam persaudaraan selalu. Buat Kak Heni ya. Buat Kak Heni sayang, makasih. Selamat malam. Malam baku dapat. Oke, terima kasih buat Julita. Ibu Selvi Karundeng alias Ibu Sekar minta lagu tadi tidak terputarkan karena lagunya tidak ada. Jadi sepanjang jalan kenangan. Apa nih? Kita ada masuk ulang, Mbak Heni boleh baca ulang. Oh, yang mana ini? Oh iya. Ini dengan Ibu Sekar di Singkil Puncak Tambora, satu hal yang saya syukuri hari ini adalah masih dapat bangun pagi dengan sehat dan dapat melakukan tugas rutin setiap hari sebagai ibu rumah tangga. Dan yang lain, Ibu Sekar selalu dapat melakukan pekerjaan yaitu membuat bermacam-macam kue dengan baik. Buat Mbak Heni, God bless you, sondak bakirim dan minta lagu karena sudah tadi. Hanya kalau lagu judul waktu ndak ada ganti juga dengan

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sahabat budaya tonton lanjut lagi tentunya di menit yang ke-40 dari jam 10 malam. Terima kasih untuk kebersamaan yang masih selalu setia dengan tonton di sini ya. Atau yang mungkin baru bergabung dengan tonton di sini, ini mau sapa-sapa dulu apa kabar tonton ibu Anda yang ada di seputaran Suaan ya. Tonton menikmati suasana istirahat malam hari ini atau masih ada sibuk-sibuk bersibuk-sibuk ria ya. Dan juga apa kabar, saya mau menyapa Cime yang ada di seputaran Bitung, Opero yang ada di seputaran Pumoro, ya Torampe Mangkos ya yang lagi beristirahat juga, selamat beristirahat bersama keluarga. Orang lanjut lagi untuk yang sudah gabung di live TikTok Perempat Manado ya. Dari Riko Tanapata hadir dari Bengkulu. Saya selalu bersyukur karena pekerjaan di rumah setiap hari yang harus kujalani. Tapi saya bekerja bukan untuk mengeluh, melainkan adanya paksaan dari orang tua di rumah. Request lagu Jakarta dari Ibet GAD, Jakarta 2 ya. Tapi walaupun ini paksaan dari orang tua, kalau kita kerjakan dengan kesungguhan hati ya, kita tidak punya punya waktu untuk mengeluh pastinya ya. Karena kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan tentunya. Tunggu Jakarta 2-nya untuk Bung Riko P94 ya. Orang lanjut lagi yang sudah gabung di sini. Selamat malam buat siapa nih? Mana yang tadi? Oh iya. Ada Indri, selamat malam buat Indri. Saya jadi sadar bahwa hal-hal sederhana seperti masih bisa bangun, sehat, dan berkumpul dengan keluarga sebenarnya adalah nikmat yang luar biasa. Oke, terima kasih. Indri katanya boleh minta lagu dari Ahmad Albar dengan Syair Kehidupan ya. Ditunggu aja buat Indri yang sudah gabung di sini. Dan next ada siapa lagi? Cika, katanya pesannya sederhana ya, tetapi sangat dalam. Mulai hari ini saya ingin belajar melihat sisi positif dari setiap keadaan dan lebih menghargai hal-hal kecil.

Minta lagu katanya dari Cintami Atmanegara, biar sepi bernyanyi ya. Iyalah, kalau nggak nyanyi jadi lebih sepi dong. Kita langsung aja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk Sahabat Budaya, dan nanti kita sudah berada di sesi yang terakhir tentunya ya. Ada dari Ebit GAD dengan Jakarta 2, spesial untuk Torang P, Bung Riko P94 yang ada di Tanah Patah, Bengkulu ya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sahabat Bria, tolong kasih tinggal lagu bagus yang sadi dari Ahmad Alba dengan Syair Kehidupan, mengantar kita di menit yang ke-56 dari jam 10 malam. Ini akhirnya sampai di sini dulu terompet kebersamaan tentunya di Malam Baku Dapa untuk edisi hari ini, awal pekan Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk kebersamanya, terang pisah untuk Baku Dapa Ulan dan waktu lain kesempatan. Selamat beristirahat, satu jam ke depan sahabat Budi akan dihibur dengan lagu-lagu rohani pilihan sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.

0: Pada sebuah desa, hiduplah seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa tindakan. Sahabat budaya, tanpa sadar, kita juga sering seperti penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Untuk itu, ayo mulai sekarang, cobalah kita untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

Iya, dan Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Heni Karina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi Sahabat Budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88.6 MHz. Program siaran hari ini Selasa 29 September 2026. Dari puncak Tegala, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap berus kilometer, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
7: Pro 4 FM. Suara Budaya Kawanoa.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

88,64 FM ada suara budaya Kawanua. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini pastinya. Perempat FM ada mengudara kembali edisi yang berbeda ya. Hari ini tepatnya di tanggal 29 September 2026 ya. Selasa, nyiur melambai pagi Anda semua bakal mendengar suara dari Nyonglis lah sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Dengan beragam program-program yang sangat menarik Pro TV Manado maupun juga informasinya dengan DP lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik yang bakal Nyonglis lah hadirkan untuk semua ya di sepanjang pagi hari ini juga. Oke, masih dengan lantunan-lantunan lagu-lagu rohani yang bisa menyejukkan hati Anda semua di pagi hari ini ya. Dan sadikile Anda bakal mendengar ya Mutiara Pagi di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Oke, ya. Saatnya Risla ajak untuk semua ya mendengar masih dengan lantunan-lantunan lagu rohani ya di Pro 1 RRI Manado dengan Mutiara Pagi juga.

1 Timotius 3 kali ini ya, ayat 5 sampai 7. Kita akan lanjutkan untuk perenungan kemarin ya, dengan tema pilihan bukan untuk disombongkan. Susah.

Oke, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada ya. Demikian kidung pujian dari Sari Simorangkir, Ku Hidup Bagimu ya, melengkapi sukacita di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan segera jelang ya untuk perenungan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor ya. Lewat perenungan firman Tuhan pagi ini nanti ya, melalui kitab 1 Timotius 3 ayat 5-7 dengan tema pilihan bukan untuk disombongkan.

0: kami sudah terhubung ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH MPDK Konselor pagi ini melalui via Zoom. Ya, kami pun nanti akan kasih kesempatan untuk Anda ya, baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0821-958-350-80 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, langsung saja saya menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Damai di hati, selamat pagi. Oke. Bung Mike.
0: Baik. Oke, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini.
1: Baik. Terima kasih pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Karena Engkaulah pemilik hidup kami yang sangat berkuasa di surga dan bumi. Hari ini kami berdoa kepadamu supaya Engkau menolong kami dengan kasih setia dan rahmatmu. Memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kami sebagaimana Engkau berkenan. Kami butuh firmanmu untuk menolong kami sebagai penuntun perjalanan kehidupan ini. Hari itu berbicaralah kepada kami semua lewat firmanmu. Dan Engkau kiranya akan memampukan kami untuk dapat melakukannya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Para pendengar, pemirsa, dimanapun berada, yang menyaksikan juga lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap memberitakan firman-Mu, mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah pilihan bukan untuk disombongkan. Sekali lagi, tema kita adalah pilihan bukan untuk disombongkan. Tema ini sebenarnya mau mengingatkan kepada kita, kalau kita adalah orang-orang pilihan, itu bukan berarti kita menggunakan sebagai sebuah kesombongan. Tetapi justru kita akan merendahkan diri kita dan percaya bahwa kalau Tuhan yang pilih berarti Tuhan yang akan menolong perjalanan kehidupan kita. Kalau Tuhan yang pilih berarti itu bukan menjadi sebuah kesombongan dalam diri kita, tetapi adalah sebuah kebanggaan iman bahwa kita dipilih dari sekian banyak orang yang dipanggil, tapi bukan berarti adalah sebuah kesombongan. Dikatakan dalam pembacaan kita, jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Artinya kalau kita dipilih oleh Tuhan, dimulai dari lingkungan keluarga kita. Keluarga kita menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan pelayanan. Dan dari keluarga kita, kita dapat menyampaikan apa yang menjadi kerinduan dan harapan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dan yang kedua, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Artinya apa ini saudara? Jangan sampai kita jadi sombong rohani. Ya. Kita dulu pernah baking begini, tapi kita seberubah. Ya. Kita dulu ya selalu mau mengutamakan ya apa yang kita lakukan menurut pikiran dan kemampuan kita. Kenapa dikatakan jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarga yang sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah, dan janganlah ia seorang yang baru bertobat. Artinya apa, saudara? Supaya hidup kita benar-benar sudah diubahkan oleh Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh mau menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup, ya, supaya kita tidak menjadi sombong. Jadi dalam keluarga kita takut akan Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, tapi juga kita sudah diubahkan oleh Tuhan dari cara hidup kita yang lama, dan kita benar-benar mampu menunjukkan perubahan.

0: Tuhan itu lewat sikap hidup yang benar. Dan yang terakhir, kita harus memiliki nama baik di luar jemaat. Apa itu? Orang tidak hanya mengenal kita dalam keluarga, ya. Orang tidak hanya mengenal kita dalam jemaat. Oh, dia kata memang baik-baik, ya. Tapi juga ada nama baik di luar jemaat. Orang tahu siapa kita sesungguhnya. Oh, yang dia ini. Oh, yang dia itu. Ya. Karena orang mengenal kita terhadap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi tema kita adalah pilihan bukan untuk disombongkan. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, berarti Tuhan mau supaya kita mampu menjadi berkat. Bukan menjadi kesombongan dalam diri kita sehingga kita melupakan bahwa kita hanyalah pilihan oleh Tuhan. Bahwa kita adalah umat Allah. Ya, kita adalah ciptaannya, bukan pencipta. Tuhan akan menolong dan memberkati kita untuk melewati setiap proses kehidupan yang Tuhan percayakan. Amin, firman Tuhan.
1: Amin. Oke, baik. Luar biasa, Pak Pendeta. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pagi ini.
0: Iya. Ya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kami kasih kesempatan untuk Anda ya di sesi interaktif pagi ini. Silakan. Kita masih membahas terkait topik ya yang ada hubungannya juga dengan kemarin nih, soal pilihan ya. Dan ya, kali ini pilihan bukan untuk disombongkan. Ya.
0: Betul.
1: Baik di line telepon, SMS, WhatsApp 0821-9583-5080 ataupun di kanal YouTube RRI Manado. Baik, Pak Pendeta. Ya, oke. Ini sembari menantikan untuk pendengar kita pagi hari ini. Oh ya, oke. Kita langsung respon dari pendengar. Iya, terima responnya ya. Melalui line telepon. Pro 1, selamat pagi, Shalom.
2: Selamat pagi, Shalom, Bu Michael.
1: Selamat pagi kembali, Mamna. Iya.
2: Selamat pagi, Bapak Pendeta.
0: Mm-mm. Selamat pagi, Mamna.
2: Iya, sehat orang, Kang.
1: Iya.
2: Jasmani rohani mesti sehat.
1: Iya, betul.
2: Bapak Pendeta, semua pemilihan ini tadi itu firman ada bilang jangan dipilih terus disombongkan. Nah, sekarang begini, Pak Pendeta. Ada terpilih contoh ya, keluarga itu suaminya terpilih untuk menjadi pelayan. Terus suka pilih mau ibadah ke mana, mau ibadah. Kurang dia kasihnya DP istri dan DP anak, Pak, mau ibadah sebentar kolom. Mungkin dia sibuk atau bagaimana men tahu. Nah, itu bagaimana Pak Pendeta? Itu jadi pertanyaan ya. Baru nama baik di luar. Mungkin dia nama baik di luar karena mungkin dia ya orang bisnis atau apa ya, jadi nama dia terkenal, oh dia bos, dia begini begini begini. Nah, jadi di jemaat juga terkenal dia bos. Nah, pemilihan ini sebetulnya orang tidak melihat dia bos, dia banyak uang, dia kaya, titel jabatan tinggi. Tetapi kalau menurut saya, Pak Pendeta, orang harus cari orang yang betul-betul rendah hati ya, supaya benar-benar pelayanan ini dipakai Tuhan ya, bukan untuk disombongkan. Jadi tadi pertanyaan tadi saya itu bagaimana itu ya, itu terpilih terus mau ibadah kurang jaga keseingah, banyak DP istri, DP anak atau suami, keseingah Pak istri karena istri mungkin terpilih. Bagaimana dengan pelayanan seperti ini? Terima kasih, Shalom.
1: Baik, terima kasih, Shalom, damai di hati ya, Mamna Eman yang ada di Banjar. Pak Pendeta, mungkin mengawali sebelum menjawab pertanyaan dari Mamna Eman nih. Saya sendiri penasaran, Pak Pendeta, ini sebenarnya ketika jemaat Gemim akan menikmati pesta iman, ya, pemilihan. Ini sebenarnya pemilihan ini apakah sama dengan pemilihan presiden, gubernur dan sebagainya? Apakah harus mencalonkan diri?
0: Baik, jadi sebelum menjawab pertanyaan daripada Mamna ya, apakah kita harus mencalonkan diri gitu ya? Sebenarnya Bung Mike, kalau kita bicara soal pilihan ya, ya tanpa kita mencalonkan diri, kalau memang kita mau dipilih ya, pasti kita akan terpilih.
1: Nah, ya,
0: tapi
1: itu, ya,
0: kalau memang belum ya, biar kita mau mencalonkan diri lagi. Kalau memang kita tidak belum mau dipilih pasti belum ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan oleh Bung Mike, apakah ini sama seperti pemilihan legislatif ya dan sebagainya ya. Saya mau katakan bagi kita ini berbeda Bung Mike ya. Berbeda karena ketika kita mau dipilih oleh Tuhan, ini berarti adalah tanggung jawab moral kita. Pertanggungjawabannya ini bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang paling utama. Ya. Jadi artinya kalau dalam pemilihan ini, ya, tanpa kita mencalonkan diri, kalau memang Tuhan mau pilih, ya, Tuhan bisa pakai kita. Ya. Tidak perlu juga Bung Mike mesti pasang baliho ya. Ya. Ya. Kalau di kolom
1: harus ya. Kampanye.
0: Iya, terus kampanye dari rumah ke rumah gitu ya. Jangan lupa ya pilih Pak kita.
1: Serangan
0: ya. Sekalipun
1: fajar.
0: Mungkin bisa saja terjadi Bung Mike ya. Orang menganggap ini sama seperti pemilihan legislatif ya.
1: Iya.
0: Atau pemilihan-pemilihan lainnya. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, sebenarnya kita harus mendoakan, karena memang waktunya tinggal beberapa hari ya Bung Mike ya.
1: Iya.
0: Ya. Kita harus mendoakan ya agar supaya orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang punya kerendahan hati. Ya. Selain dia betul-betul mau dipakai oleh Tuhan, tapi dia juga harus memiliki kerendahan hati. Saya menyambung apa yang ditanyakan oleh Mamna tadi ya. Ini bukan hanya soal dia punya kesiapan secara materi. Ya. Orang kan sering melihat itu, Bung Mike.
1: Nah, ya,
0: karena
1: betul,
0: dia
1: betul.
0: Ada doi, atau ada oto, ada motor. Ya. Bagus tuh dia jadi ini. Ya. Ini bukan hanya soal kesiapan seperti materi ya, yang bisa nampak atau dilihat. Tapi yang terutama adalah kesiapan dirinya. Nah, jangan-jangan orang sepilih tapi sebenarnya dia tidak siap, Bung Mike. Ya. Pada ini akan berdampak seperti yang Mamna pertanyaan tadi di awal. Ya. Akhirnya kurang
1: malas
0: istri
1: ibadah.
0: Itu ya suruh-suruh, ibadah, ya, karena mungkin dia sibuk. Ya. Karena itu kita sendiri yang menempatkan dan memilih itu tanpa mendoakan. Ya. Mungkin kata dia tidak siap, mart orang dah paksa-paksa. Nah, gitu. Mar kembali lagi pada pertanyaan Bung Mike ya. Kenapa dan kalau Tuhan, kalau dia terpilih, bukankah Tuhan yang pilih pada dia? Nah, ini kalau memang Tuhan yang pilih berarti dia juga akan bertanggung jawab pada Tuhan. Ya. Karena pelayanan ini, Bung Mike, ya, bukan hal yang biasa. Ya. Ini adalah panggilan surgawi yang harus dijawab dan dilakukan. Ya.
1: Iya.
0: Bukan untuk, makanya pendeta bilang, temanya adalah pilihan bukan untuk disombongkan. Atau DP bahasa begini Bung Mike, yang penting kok aso jadi. Bukan. Orang mau bertanggung jawab ini Pak Tuhan. Jadi lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Ya, karena semua yang kita kerjakan dan kita lakukan dicatat oleh Tuhan. Begitu Bung Mike.
1: Ya.
0: Jadi kalau orang tahu bahwa ini tanggung jawab iman, lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begitu Bung Mike.
1: Baik Pak Pendeta. Oke. Jadi iya bagaimana operator? Oke. Iya, oke. Ada lain telepon lagi. Shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi Bu Mike.
1: Selamat pagi Ibu Els Makalisung, ya. Langsung saja Ibu Els dengan pertanyaan, silakan.
3: Pak Pendeta, ada orang pelayan, dia mengaku pelayan tapi dia pendeta.
0: Bu Mike, mungkin suara di
1: Halo.
0: Suara di studio kecil sekali, Pak Pendeta bisa tangkap, ya.
1: Iya.
3: Halo, halo.
1: Oke, baik.
0: Iya.
1: Bisa dengar Pak Pendeta?
0: Iya.
1: Iya, silakan Ibu Els.
3: Ya, Pak Pendeta, ada seorang pelayan, memang dia mengaku dia pelayan kan. Tapi dia kalau orang tanya mau berdoa, dia bilang harus ada uang.
1: Wow.
3: Punya envelope. Satu. Kedua, dia mengaku-mengaku atau kurang tahu dia seorang pelayan. Tapi dia bikin mesin percetakan antara orang.
1: Bagaimana Ibu Els?
0: Kecil Bu, Ibu Els suara kecil, jadi saya tidak bisa mendengar pertanyaannya.
1: Iya. Bagaimana Ibu Els yang kedua Pak?
3: Kedua, kalau ini dengar.
1: Iya, yang kedua bagaimana?
3: Kalau yang kedua Dia mengaku juga dia seorang pelayan. Orang tahu dia seorang pelayan. Tapi dia selalu mempercesokan antara orang lain. Yang ketiga juga, orang itu memilih bukan karena keaturan semau sendiri. Orang harus berdoa ke Tuhan supaya Tuhan kasih orang mau pilih-pilih yang terbaik. Iya kan, Pak Pendeta? Jadi seperti itu, dan akhir topang doa, minta topang doa buat baik, Bapak Pendeta. Makasih, Shalom.
1: Selamat pagi. Baik. Terima kasih.
0: Mungkin Bung Mike bisa mengulangi ya pertanyaan, saya tidak mendengar ya yang ditanyakan oleh Bu Els.
1: Baik, saya mulai dari pertanyaan yang ketiga, mungkin bukan pertanyaan ya, tapi hanya ajakan saja.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua, mengaku sebagai pelayan, tapi dia sering bikin orang cekcok, begitu.
0: Oh iya.
1: Gitu. Kemudian yang pertama yang luar biasa, mengaku sebagai seorang pelayan, tetapi ketika diajak untuk mau berdoa harus ada uang.
0: Oh.
1: Oke, silakan Bapak Pendeta.
0: Nah, ini ada di syarat ya Bung Mike, kalau kita akan baca di ayat 8 dan seterusnya, bukan nambah uang ya. Nah, berarti enggak bisa ya. Ya. Pelayanan itu tidak harus diukur dari uang, Bung Mike. Ya. Pelayanan itu harus murni dari hati.
1: Ya. Dari hati ya, betul.
0: Iya. Kalau panggilan pelayanan kita untuk melayani ya yang sungguh-sungguh ya, berarti harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan doi dulu baru melayani. Ini keliru ya, bagi saya ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Karena berarti kalau misalnya orang yang kita layani kemudian dia tidak memiliki uang, seperti apa? Nah, berarti kita tidak akan melayani.
1: Betul.
0: Jadi ini tanda awas buat kita ya, bahwa pelayanan itu adalah panggilan surgawi yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita lakukan dan kita kerjakan ya. Tetapi bukan dilihat dari materi ya. Kalau kita sudah mulai dengan materi ya, bagaimana kita mau diberkati ya? Karena berkat itu dari Tuhan. Jangan kita jadikan pelayanan itu sebagai tempat untuk mencari ya. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan yang perlu diluruskan dan diperbaiki. Yang kedua ya, pelayan tapi sering buat cekcok. Nah, ini berarti padahal ada bagian daripada persyaratan adalah pendamai ya. Iya. Bukan bikin kasih bakalai. Pendamai. Jadi kalau pendamai berarti apa? Ya, orang mesti sadar bahwa kehadiran kita adalah mampu menjadi berkat untuk orang lain. Bukan orang yang antar cerita sampai bakal lain. Ini nyendak bisa ini Bung Mai. Ya. Ya, jadi kalaupun itu terjadi ya yang sekarang, berarti untuk periode berikut ya kita harus benar-benar memilih orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, makanya pendeta bilang di awal tadi Bung Mai, perlu untuk kita doakan. Nyalak bukan karena begini, oh berikut kita mesti pilih jopa dorang supaya dong rasa lihat bagaimana tuh pelayanan. Ini bukan cerita balas dendam, ini bukan. Pelayanan ini Tuhan punya. Betul. Jadi orang harus pilih orang-orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Ini paling penting Bu Mai.
1: Baik. Okay. Baik, kita terima respon lagi. Shalom, selamat pagi.
4: Halo. Ya. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi Pak Rudi. Leilam ya. Pak Rudi, mungkin suaranya diperbesar lagi Pak Rudi.
4: Halo.
1: Iya, oke. Okay. Langsung Pak Rudi Leilam dengan pertanyaan
4: tentang gembala yang baik kan.
1: Pilihan bukan untuk disombongkan.
0: Pilihan bukan untuk disombongkan.
4: Iya, betul. Pengalaman dari kita pendeta, ada orang-orang yang baru sekarang ini kan semua pemilihan tuh.
0: Iya.
4: Lain kali bilang jatah yang mana aja mau jadi. Ya pura-pura, padahal dia suka sekali menjadi. Tapi dia pura-pura melakukan nyandak. Nanti dia pilih mati, besok pilih dia sudah pilih kita. Iya tak? Ya orang menolak tu mulut, tapi dia pilih hati.
0: Suka ya.
4: Iya, suka sekali mau jadi. Jadi banyak orang seperti itu, pendeta.
1: Mm-hmm.
4: Dan ada pengalaman kita juga soal pelayan ini. Ini ada pengalaman kita, pendeta. Kita tunjuk dia mau jadi, mau pimpin ibadah. Pada waktu itu, kebetulan kata dia memang kurang datunjuk tiba-tiba. Karena orang kan, seorang pelayan kan sosial selalu tiap hari kan. Sudah dibekali tiap, ada PA kan orang tiap minggu. So, kita tunjuk dia mau jadi pimpin waktu itu karena yang bertugas ada halangan. Kita tiba-tiba tunjuk ke dia. Wah, dia siap berdiri. Tapi dia bilang begini. So di mimbar dia pendeta, so di kembali di muka jemaat.
1: Mm-hmm.
4: Dia bilang begini. Shalom, damai di hati. Kalau dia kunci begini, sebenarnya kita tidak damai. Bingung kita ada dengar dia kata-kata itu. Jadi bagaimana seorang pelayan begitu rungu di kata-kata yang tidak menyenangkan hati jemaat. Kita sendiri dia berdiri di khotbah, sudah fokus karena siapa dia kemukai dengan kata-kata begitu, sebenarnya tidak damai.
1: Oke, okay, baik.
4: Orang pelayan begitu pendeta. Orang jelaskan tuh. Orang pelayan begitu
1: model. Iya.
4: Oke.
1: Baik.
4: Itu saya, terima kasih.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih. Pak Rudi ya di Leilem. Pak Pendeta bisa tangkap apa yang disampaikan Pak Rudi tadi?
0: Iya.
1: Oke, baik. Ya, silakan.
0: Iya. Mungkin bagian akhir dulu Bung Mike ya, kita mulai ya.
1: Iya, oke. Okay. Ya,
0: ketika berdiri kemudian shalom damai di hati, kita nyandak damai. Ya, ini berarti ada marah dulu dari rumah atau dari luar.
1: Atau marah karena tiba-tiba ditunjuk hadir, tiba-tiba. Gitu
0: ya. Ya, sebenarnya Bung Mike kalau dalam persyaratan ya ada, kita harus mampu menahan diri.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Kalau mungkin ada baku marah dari rumah ya, selesaikan dulu apa yang harus kita kerjakan ya, dalam tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan ya, di rumah baru orang pergi dalam pelayanan. Jangan Bu Mike, kalau misalnya ada marahan di rumah ya, kemudian kita bawa itu dalam pelayanan ya. Makanya itu yang jadi ya, damai di hati, mari kita sendirinya tidak damai ya. Karena mungkin ada baku marah dulu baru datang kan, padahal orang selesaikan dulu di rumah ya, baru kita melaksanakan tanggung jawab kita ya. Nah, itu catatan yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi
1: pura-pura
0: pertama,
1: menolak.
0: Selalu berbilang kita kok nyandak suka.
1: Padahal dalam hati
0: suka sekali. Nah, ini nggak boleh lagi kalau kepura-puraan tuh Bung Mike.
1: Ya,
0: memang mesti lahir dari hati yang sungguh-sungguh. Nggak boleh kalau betul. Pura-pura.
1: Ya.
0: Karena kalau orang berpura-pura lagi nggak bagus kan, begitu. Jadi lebih baik kalau suka ya suka, kalau nyandak ya nyandak ya. Jangan orang pura-pura menolak padahal orang suka. Akhirnya setelah nyandak jadi orang sakit hati. Orang maraju ya, dan DP efek bisa pindah kolom atau bisa kemana-mana gitu ya. Ini jadi catatan buat kita. Begitu Bung Mike untuk menjawab pertanyaan Pak Rudi di lain.
1: Oke, baik. Iya, terima kasih Pak Pendeta ya. Pak Rudi demikian tadi ya untuk jawabannya. Kita ke lain telepon lagi. Shalom, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
1: Cliff. Motoling, iya.
5: Assalamualaikum. Cliff.
1: Anak muda. Langsung dengan pertanyaan, Cliff, iya.
5: Tentang menyombongkan, Kang.
1: Pilihan bukan untuk disombongkan.
5: Oh iya, aduh iya. Memang unik sekali. Ini memang ramai sekali. Banyak hal yang memang terjadi.
1: Iya.
5: Betul, di sini memang... bingung orang mau pilih lagi, petrapi kolom dong. Orang mau pilih yang satu lagi, dia sombong. Mau pilih yang satu, begini kok, Pak Pendeta. Memang nak mau lihat dari DP materi itu, memang kalau buat kita sih bukan mau lihat DP finansial dong. Kalau kita mau lihat DP potensial dong, DP dalam arti DP intelektual kok. Karena begini, kan mau cari yang mampu tuh. Tapi ada juga yang memang DP ekonomi di bawah, sombong. suka tuh. Aduh masih di bawah kan. Banyak juga tadi tadi dengar orang mau cari mesti ekonomi mesti di atas. Kenapa? Bukan luar-keluar dan nah itu orang bilang kalau luar kok orang tuh yang jadi apa kata itu sebentar DP jemaat. Nah dia lagi ini DP ini kong jemaat. Jadi so memang dilema dan dilematis dan maksudnya. Jadi orang kalau kalau dari kita sih mau cari pertama DP memang gitu walaupun apa di bawah tapi mesti mesti mesti mampu lagi dia tuh. Mesti mampu tapi dia harus juga dia betul rendah hati, enggak sombong. Tapi memang pergumulan juga pat orang sebagai jemaat gemim. Orang mulia memang betul-betul yang memang dia memang di apa yang di pelayanan. Jangan karena apa sombong. Jadi memang gitu memang itu mesti digumulkan gitu toh supaya mau dapat tuh calon-calon pelayan atau menjadi pelayan itu yang betul-betul melayani dengan hati. Jangan setelah terpilih lagi so lau-lau toh
1: kita. Baik.
5: Jadi memang orang harus bergumul. Kita juga masih masih bingung ini mau pilih yang bagaimana toh di versi.
1: Okay.
5: Versinya manusia berbeda dengan versinya Tuhan. Jadi
1: mungkin begitu juga kita. Betul.
5: Baik.
1: Iya.
5: Selamat pagi dan shalom.
1: Selamat pagi. Iya. Ini dilema ini soal pilih memilih ini Pak Pendeta. Bagaimana ini Pak Pendeta?
0: Iya. Jadi ini Bung Cliff ini memunculkan ya, memunculkan di permukaan untuk kita bisa memberikan catatan ya. Tadi dibilang ya orang mesti pilih orang yang potensial. Oke, ya. Masuk kriteria artinya dia mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.
1: Betul.
0: Tidak hanya secara intelektual ya, tapi dia mampu ya. Potensial berarti dia berpotensi untuk memimpin dan lain sebagainya. Tapi ya kita juga harus memilih bukan untuk disombongkan ya seperti tema kita. Mar Pak Pendeta bagaimana kalau ada ekonomi rendah atau miskin? Mar sombong, nomboleh lagi ya. Bahkan dibilang kalau mau bilang lihat orang yang tidak mau perhatikan soal materi, kong kalau orang mau keluar keluar, lihat kan butuh kendaraan dan lain sebagainya. Ya, tapi menjadi catatan buat kita, ya itu bukan adalah sebuah kesombongan. Jadi makanya pendeta bilang yang paling penting, Bung Cliff adalah kita mendoakan, ya berdoa Tuhan. Siapa tuh Tuhan mau pilih? Kalau Tuhan mau pilih menurut Tuhan pe kehendak dan Tuhan pe kuasa, pastinya tidak ada orang yang bisa menolak. Makanya katu yang paling penting adalah supaya orang yang dipilih itu punya kerendahan hati. Kenapa tema ini dipilih? Ya supaya menyadarkan kita bahwa kalau orang dipilih ini orang yang mau pakai untuk gagah-gagahan. Tuhan itu mau dibilang belum tentu kita mau terpilih, toh nggak ada bukti dan kita terpilih. Nah, ini berarti kan semua pakai untuk kesombongan.
1: Kan?
0: Gitu. Atau boleh bilang begini, tuh lalu ngoni pernah inting sekali pak kita. Ngoni lihat sekarang siapa yang jadi. Nah, ini berarti lagi kan so ada kesombongan,
1: kesombongan
0: dalam dirinya, tidak bisa. Ya, artinya orang mau minta pak Tuhan ya supaya Tuhan mau pilih adalah orang-orang yang sungguh-sungguh juga mau melayani Tuhan. Ya, bukan kita menganggap enteng atau tidak bisa ya dari soal finansial juga, Bung Mai. Tapi yang terutama adalah kalau dia mau memberi diri, ya pasti Tuhan akan lengkapi.
1: Betul,
0: ya,
1: betul luar biasa.
0: Jadi
1: betul.
0: Kita harus mampu membedakan mana yang Tuhan inginkan dengan mana yang orang pe keinginan. Nah, orang pe keinginan kan lingkali orang pe pandangan mata saja. Dia kalau tak pilih aman, tetap mau dapat seragam ngoni. Ngoni di kolom aman pasti ya. Apalagi dia banyak doi. Ini bukan cuma soal banyak doi, Bung Mike, tapi mau memberi diri untuk pelayan yang sungguh-sungguh. Begitu.
1: Amin, amin. Oke, baik. Dan Bung Cliff tadi penelpon terakhir karena waktu kita sangat singkat.
0: Ya.
1: Kita ke WhatsApp dulu ini Pak Pendeta.
0: Ya.
1: Ini tidak ada namanya tapi hanya nomor ponsel saja ini 0813 4104 0749. Selamat pagi Pak Pendeta, mohon ditopang dalam doa Pak Pendeta Firdaus Lakoro yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Kemudian yang kedua, Pak Pendeta memperhatikan bacaan Alkitab minggu ini dari 1 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya tentang pemilihan calon penatua dan diaken. Seakan-akan hanya laki-laki. Mohon penjelasan. Terima kasih. Salam kasih saya Yan Kandori di Kleak. Kemudian ada lagi. Selamat pagi Bung Michael. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah di pagi ini. Mohon topangan doa untuk kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas sepanjang minggu yang berjalan ini. Terakhir, minta topangan doa hari ini, hari ulang tahun dari temanku Adam yang ada di Languan. Buat Bung Michael dan Pak Pendeta, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dari Aping di Mante, Aping Mante ada di Languan. Ada lagi dari WhatsApp. Selamat pagi Pak Pendeta. Persiapan pemilihan pelayan khusus dalam rangka pemilihan legislatif, ya, dalam rangka pemilihan legislatif berikut, jadi dia berusaha untuk mau jadi pelsus bahkan di tempat lain, so pakai tim sukses. Padahal tanpa bakampanye, jika dia memang menjadi teladan di jemaat, pasti Tuhan pakai. Mohon penjelasan Pak Pendeta dari Pak Sagai di Bitung. Iya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Baik. Ini mulai dari Pak Sage saja ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Iya, jadi dibilang mulai pakai tim sukses
1: pakai tim sukses ya.
0: Iya, jadi untuk legislatif, tujuannya untuk legislatif, makanya berusaha untuk mau jadi calon mau calon pelsus ya, karena itu nanti akan pengaruh untuk legislatif, itu maksudnya ya,
1: Bung Mike. Iya.
0: Saya mau mengingatkan ya, kalau pencapaian kita, pelayanan kita tujuannya hanya untuk ya, orang bilang batu loncatan, ya sebaiknya tidak. Ya. Kenapa? Nah, jangan kita salah memanfaatkan pelayanan hanya untuk kepentingan kita. Jadi ini mesti diingatkan kepada kita. Kalau memang orang mau baca calon legislatif, ya, ya berdoa kepada Tuhan nanti. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Dan bukan hanya berdoa, cara hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kalaupun memang orang mau pakai ini untuk sebuah pelayanan, ya betul-betullah untuk melayani. Bukan sebagai batu loncatan supaya nantinya kalau orang semulai dari kolom, mulai dari jemaat kan sebanyak pendukung. Nah ini... Berarti bukan murni dari hati untuk mau melayani Tuhan, tapi karena ada kepentingan ada untuk diri sendiri. Ya, ini jadi catatan kita dan sebagai tanda awas. Okay. Dan yang kedua untuk menjawab pertanyaan tadi ya, dari Pak Kandoli di Kleak ya. Seolah-olah ya, dari bacaan kita ini cuma pelsus ini laki-laki. Memang ya, karena budaya patriarkal yang dihitung adalah laki-laki, tapi bukan berarti ya, bukan berarti yang nantinya mau jadi pelayan khusus ya. Kita lihat latar belakang dulu ya. Ya, adat Yahudi yang dihitung adalah laki-laki. Kalau orang lihat misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Makanya kata penekanan di sini ya, harus suami yang baik ya. Dia harus memiliki satu istri dan lain sebagainya. Seolah-olah Pak Kandoli mau bilang ya, ini cuma khusus mau penilik maupun diaken, ini cuma boleh laki-laki begitu ya. Ya, tapi karena itu latar belakang budaya. Tapi kalau orang kan ini laki-laki dan perempuan ya.
1: Baik.
0: Itu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kandoli di Kleak. Sudah ya Bung Maik ya, pertanyaan semuanya. Sudah.
1: Baik. Oke, Pak Pendeta, mungkin ini tinggal satu menit waktu kita ya. Mungkin langsung ditutup dengan doa, Pak Pendeta.
0: Baik.
1: Oke.
0: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menolong kami. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru, Bung Michael Chia, berkatilah pribadi dan keluarga bersama dengan tim, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semua ada dalam berkat Tuhan. Memberkati mereka yang sudah masuk lewat telepon maupun WA, Mamna di Banjar, Ibu Els di Makalisung, Bapak Rudi di Leilem, Bung Cliff, bahkan juga mendoakan untuk Pak Pendeta Firdaus Lakor yang dirawat di rumah sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan memberi kekuatan serta pemulihan. Memberkati juga Bapak Kandoli yang ada di Kleak, Pak Adam yang dalam pemulihan, diberkati bersama dengan Pak Aping yang ada di Langoan. Memberkati juga Bapak Saga yang ada di Bitung. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, Sulawesi Utara, bahkan kota Manado, Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga Lamonge Tondo, bahkan memberkati Bapak Yanci Lamonge, Ibu Foni Mamani, Ibu Welmin Tamangender, Pak Yunus Pangemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli Tomohon, Pak Adum, Ibu Poluan, Ansia Abraham Sari Sentra, Ibu Marta.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa, Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah oli karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah dada hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, enggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin enggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
3: Itu yang berat, aku bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak sering buat?
4: Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau di tanah muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata tuh yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan. Enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Pro4 Suara Budaya Kawanoa.

88,6 Propat FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyongkris Ladi Nyir melambai pagi ini juga sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Bagaimana Anda punya kabar pagi hari ini ya? Semoga Anda punya kabar di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya, dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sobeking ya di jam begini ya, seperti contohnya aktivitas olahraga ya sebelum melakukan pekerjaan yang menghasilkan cuan ya, jogging-jogging santai-santai ya, jalan-jalannya ya, ataupun para goy sepeda cocok ya di pagi hari ini ya. Baru abis itu Anda bahas sarapan pagi, baru mandi bersih-bersih dan pigi bakarja ya, cari doi ya untuk keluarga tercinta. Oke, okay? Semangat ya untuk Anda semua. Dan pastinya di pukul pagi ini di jam 6 lebih 14 menit waktu yang setengah, pastinya seluruh terkini ya yang bakal selalu update di seluruh pagi ya sampai menjelang pukul 8 pagi ini yang bakal selalu update. Oke, okay? Dan nampaknya cuaca di Kota Manado sangat sejuk banget ya. Udaranya segar ya, dan matahari ini semulai batimbul-timbul dari ufuk timur nih sahabat budaya ya, mungkin sedikit bakal menyinari Kota Manado ya. Oke, okay, sahabat budaya pastinya dengan lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik yang bakal laris ladikan untuk semua ya di sepanjang nyir melambai pagi ini juga. Oke, okay, tetap bersama kami ya pastinya di 88,6 Propet FM Suara Budaya Kawanua, Deng Nyong Rislah.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibah periksa, Dang.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Plus 88 AM.

Balik lagi di Nyong Rizla di Nyior Melambai Pagi ya. Sulut terkini ya, sulut pagi sabab daya ya. Kita ke Minahasa, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tondano bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan kegiatan penggeledahan dan tes urin terhadap warga binaan pemasyarakatan ya, istilahnya WBP ya, serta pegawai. Kegiatan merupakan langkah deteksinya dini sekaligus upaya memperkuat pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban khususnya halinar, handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan ya. Nah, kegiatan tersebut juga melibatkan unsur Polres Minahasa, Kodim 1302 Minahasa dan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP ya, Sulawesi Utara. Dan penugasan gabungan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di area hunian WBP ya, dengan mengedepankan profesionalitas, humanis serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku ya. Nah, dalam pelaksanaan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas. Barang-barang ini juga kemudian diamankan untuk dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan. Sementara juga dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan handphone maupun narkoba di dalam area hunian. Selain penggeledahan, dilaksanakan pula tes urin terhadap WPP ya, dan pegawai lapas Tondano. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya deteksi dini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, narkotika, sekaligus memastikan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. Kapolsek Toli Mambot, Ibda Stanley Carundeng, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut juga. Kepala Lapas Kelas 2 Tondano, Julius Jum Hertantono, melalui Kasih ADM Kamtim, Hendra S. Balowahani, menegaskan bahwa pencegahan halinar membutuhkan pengawasan yang konsisten serta sinergi antar lapas dan APH.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada anak-anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Balik lagi masih di Sulut Pagi ya. Kita ke Manado, kontingen Sulawesi Utara akan membawa 16 santri untuk mengikuti perkemahan Pramuka Santri Nusantara PPSN ke-6 tahun 2026 tingkat nasional di Malang, Jawa Timur. Pelepasan kontingen dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Haji Ulyas Taha di Aula Kanwil Kemenak Sulut ya pada Senin kemarin, dan kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Kemenak dan Kasih Pendidikan Islam Kabupaten Perkota, pimpinan Pondok Pesantren, pembina serta para pesantren santri peserta kontingen ya. Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenak Sulut Haji Ahmad Soleh ya dalam laporannya menyampaikan 16 santri tersebut juga terbagi dalam 2 regu ataupun sanggah, yakni 8 santri putra dan 8 santri putri. Para peserta akan mengikuti PPSN ke-6 yang berlangsung pada 30 September nanti hingga 6 Oktober ya 2026 di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadloh, Kabupaten Malang, selama 6 malam ya di lokasi perkemahan. Peserta akan juga mengikuti 65 jenis kegiatan. Ahmad Soleh meminta para santri mempersiapkan kondisi fisik dengan baik agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ya. Sementara juga Kakak Kanwil Kemenak Sulut Haji Ulyas Taha mengapresiasi dukungan Pondok Pesantren dan jajaran Kemenak Kabupaten Perkota dalam mempersiapkan kontingen Sulawesi Utara. Ia mengatakan PPSN ini ke-6 menjadi kesempatan bagi para santri untuk mengembangkan ya bakat dan kemampuan di tingkat nasional. Selain prestasi, peserta juga diminta memperhatikan keselamatan dan kesehatan selama mengikuti kegiatan tersebut juga. Nah, PPSN ke-6 2026 ya mengusung tema Pramuka Santri Nusantara, membentuk karakter, merawat lingkungan, meneguhkan kebangsaan, dan berdaya saing global.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kau tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang, aku galau. Kek bersialo, batang siajo beli lantubal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan siada siula gerang, anjang siula lidi daun silan layang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang dipakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, madya nenek mamak di dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kayu mau kau bau sebatangnya. Mak kayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Ah, bau kayu si kau bau.

0: Van, mbak apa dorang di jalan? Rame sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan ditrompe kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan mbak aspal. Supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini bama palus. Cuma ada beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya. Berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Kenapa li mau bataksi online? Di ujung kampung sana dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Nanti dang, toh belum sekarang. Belum jadi li tu resort.

Bagaimana asik ya lagu-lagu yang Risa sodorkan untuk semua di Nyiur Melambai pagi ini juga pastinya ya. Oke, semoga lebih tambah semangat lagi untuk Anda semua bekerja di jam pagi ini ya. Dan jangan lupa juga untuk bahas sarapan pagi. Sarapan pagi penting ya untuk Anda semua, apalagi terkhusus yang bekerja di luar lapangan ya. Sobat Timbul Matahari di Kota Manado ya, saatnya untuk Anda semua bekerja, bekerja ya. Oke, masih dengan informasi seputaran sulut pagi, sulut terkini yang bakal setelah update untuk semua ya. Sebelum tahun orang masuk di apa kata mereka di pukul 8 sampai 9 pukul 9 tepat nanti. Oke, tetap stay tune di Prompetifara Suara Budaya Kawanua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik. Bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

Kita ke Talaut, sahabat budaya. Unit Reserse Kriminal Reskrim Polsek Gemer resmi menyerahkan tersangka kasus dugaan tindak pidana penganiayaan beserta dokumen perkara kepada Jaksa Penuntut Umum ya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut di Molongguane pada Senin kemarin. Berlimpahan tersangka ataupun yang biasa disebut proses tahap 2 ini dilaksanakan setelah berkas perkara atas nama tersangka seorang lelaki berinisial DB 29 tahun dinyatakan lengkap ataupun P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut berdasarkan surat nomor B1555 P.1.17 EOH.1/09/2026 tertanggal 14 September 2026 ya. Kasus penganiayaan tersebut juga sebelumnya ditangani oleh penyidik Polsek Geme berkat laporan polisi nomor LP/B/05/11/2025 SPKT/Polsek Geme/Polres Kepulauan Talaut Polda Sulut tertanggal 3 September 2025. Tersangka dijerat dengan pasal 466 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Kapolsek Geme Ibda Jerianto Samura SH membenarkan penyerahan tersebut tersangka sebagai bentuk penegakan hukum dan penyelesaian berkas perkara pidana di wilayah hukumnya. Proses penyerahan tersangka yang berlangsung sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah tersebut juga berjalan aman, tertib, dan lancar hingga selesai juga. Nah, selanjutnya penanganan perkara dan penahanan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan di pengadilannya.

Di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Memondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kota ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran, Tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu DP sejarah?
0: Nin tahu, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu pet orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini ya. Selamat pagi, selalu update ya, informasi seputaran seluruh terkini yang dimana seputaran Talaut Manado ya, maupun juga Tahuna yang selalu update untuk semua ya di nyiur melambai pagi ini. Oke, nanti sebentar di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka ya. Risla mau bahas apa sebentar. Nah, pantengin aja terus di 88,6 Perpetif Mada Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga.